0: 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparat sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian, bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung no apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta wakil IMIP Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Dini Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH debarkasi PAN juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter nantinya akan menjalani debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam 2 kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadiem pada sore ini dari Jeddah. Berikutnya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di Asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai. Mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah secara umum luar biasa tahun ini. Nah, jemaah di Kabupaten Butuh bahkan yang luar biasa lagi di Armusna, di Arok itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaan. Masuk fasilitas ya. Rofa di Musdalifah juga dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak sehingga jemaah terbantu ya. Kemudian di Haram, di Madinah juga layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulris Tami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas atau pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini bantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu, alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SC5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Untuk informasi selengkapnya, Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kebanggaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaiman, menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik bukan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan parka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta apan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk disiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan. Beda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Di Jakarta, Fred Stutter terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar, tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar. Kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.082 satuan layanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, ketat transparansi anggaran, pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2020. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiyarto Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerjasama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan dua game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Pendengar di Sibolga pagi ini kami kembali menyapa Anda dengan program acara Opini Publik edisi Kamis 4 Juni 2026 bersama saya Marjuki. Dan pendengar, topik di Opini Publik kali ini kita akan bahas lulusan SMA dan angka pengangguran. Pendengar, ada kegembiraan bagi kita saat anak-anak lulus dari ujian akhir di sekolah, khususnya mereka yang duduk di bangku sekolah SMA. Tetapi pendengar, tidak dapat pula kita pungkiri saat ini juga terselip rasa sedih bagi mereka yang lulus SMA maupun orang tua, apalagi bagi yang tidak lagi melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan karena faktor ekonomi dan juga ketidakmampuan. Jika diambil persentase dari lulusan SMA sederajat yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi paling hanya berkisar 20-25%. Sudah pasti sisanya pendengar akan menjadi bagian dari angka pengangguran, dan ini belum lagi termasuk mereka yang lulus dari perguruan tinggi tetapi tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Pendengar, persoalan pengangguran memang sangat sulit untuk dituntaskan, apalagi banyaknya angka pengangguran akan sangat berdampak pada tingginya angka tindak kriminalitas dan juga gangguan kaptimas. Lalu apa upaya yang harus dilakukan untuk memangkas angka pengangguran ini? Untuk itu pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar Anda di Opini Publik pagi ini melalui telepon kami di 0631225506. Anda juga bisa mengikuti Opini Publik di aplikasi RRI Digital. Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Pangeran Kodok.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Baik pendengar, masih bersama saya Marjuki di Opini Publik ya, dan kita membahas terkait dengan lulusan SMA dan angka pengangguran. Pendengar, persoalan muncul, dunia kerja saat ini semakin kompetitif ya. Perusahaan tidak hanya mencari ijazah, tetapi juga pendengar keterampilan, ada juga pengalaman dan kemampuan beradaptasi. Jadi lulusan SMA yang belum memiliki keahlian khusus, ini seringkali kalah bersaing, akibatnya banyak yang dari mereka akhirnya menganggur atau bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu. Kami masih menanti Anda di 0631225006. Pendengar, tingginya angka pengangguran tentu bukan masalah sepele. Dampaknya bisa meluas ke berbagai aspek kehidupan. Salah satunya, ini pendengar, meningkatnya resiko tindak kriminal. Ketika seorang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, maka tekanan ekonomi bisa mendorong mereka untuk melakukan hal yang melanggar hukum. Selain itu juga kondisi ini juga pendengar bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kaptimas.

0: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar, masih bersama saya Marzuki di Sibolga Menyapa ya. Pendengar, kita membahas terkait dengan ekonomi kreatif berkelanjutan. Ini menjadi peluang masa depan yang ramah lingkungan dan juga bernilai tinggi. Ekonomi kreatif kini tidak hanya berbicara tentang ide, kemudian juga pendengar ada inovasi atau kreativitas mata, tapi juga mulai mengarah pada konsep keberlanjutan. Karena di tengah isu perubahan iklim, ada juga isu krisis lingkungan dan keterbatasan sumber daya alam, lahirlah konsep ekonomi kreatif berkelanjutan. Ini menjadi solusi ya untuk menggabungkan kreativitas dengan kepedulian terhadap lingkungan dan sosial. Pendengar, kegiatan ekonomi yang bertumbuh pada ide dan kreatif manusia, namun tetap memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Artinya pendengar, pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan, tapi ini bisa memastikan proses produksi hingga distribusi tidak merusak alam dan tetap memberi manfaat sosial.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepat kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
6: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, perkembangan ekonomi kreatif berkelanjutan ini juga didukung adalah kemajuan teknologi digital. Media sosial dan juga platform digital, pendengar bisa membantu pelaku usaha memasarkan produk secara luas tanpa harus membuka toko fisik yang besar. Dan selain itu, konsumen kini telah mudah mendapatkan informasi ya tentang produk yang mereka beli, termasuk apakah produk tersebut ramah lingkungan atau tidak. Namun demikian, pendengar, masih ada juga tantangan yang perlu dihadapi, yaitu kurangnya kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya produk berkelanjutan. Selain itu, biaya produksi yang cenderung lebih tinggi ini menjadi kendala ya bagi pelaku usaha. Pendengar, pemerintah memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha ramah lingkungan. Masyarakat sebagai konsumen juga memiliki peran penting dengan memilih produk yang lebih bertanggung jawab. Jadi ekonomi kreatif berkelanjutan ini benar bukan sekedar tren, tapi melainkan kebutuhan ya. Ini adalah langkah yang nyata untuk menuju masa depan yang lebih baik, di mana pendengar, pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan kelestarian lingkungan. Jadi kreativitas yang terus berkembang, kemudian kesadaran yang semakin meningkat, ekonomi kreatif berkelanjutan memiliki potensi besar nih untuk menjadi pilar utama pembangunan Indonesia ke depannya.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
2: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa

0: Bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada di Sibolga pagi ini ya, kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan program makan bergizi gratis bukan sekedar program penyediaan makan bagi anak Indonesia. Karena menurut Presiden, pendengar, program ini investasi besar ya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menggerakkan ekonomi desa. Program MBG ini berangkat dari fakta yang masih banyak anak Indonesia yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai. Kondisi ini, pendengar, dinilai sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Dan kekurangan gizi masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah. Bahkan terdapat juga di wilayah yang angka kekurangan gizinya mencapai lebih dari 20% hingga mendekati 30%. Itulah tadi, pendengar, informasi terkait dengan makan bergizi gratis menjadi investasi SDM yang berkualitas. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
5: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: uang sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, pelemahan nilai tukar rupiah ini dinilai membuka peluang bagi sektor pariwisata Indonesia menjadi lebih terjangkau bagi wisatawan mancanegara. Kementerian Pariwisata melihat kondisi ini dapat meningkatkan daya tarik destinasi nasional, daya beli wisatawan asing menjadi lebih kuat. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Budi Yanto Ardiansyah menyampaikan sektor wisata masuk mendapatkan keuntungan. Wisatawan asing menilai biaya berlibur di Indonesia menjadi lebih murah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan buat Anda di pagi hari ini informasi cuaca di edisi Kamis 4 Juni 2006. Dan pendengar telah bergabung bersama kami ada dari petugas FL Tobing Bidang Sori BMKG. Silakan Bang, informasi terkait dengan perkiraan cuaca di

0: Tes, tes, tes, tes.
1: Baik, silakan informasi perkiraan cuacanya nih, Bang. Baik, pendengar, ini masih kita menunggu ya dari petugas dari BMKG terkait dengan informasi cuaca di pagi hari ini.

0: Okay. Baik, selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya Muhammad Adek Rahman Siregar, perakirawan cuaca dari BMKG FL Tobing akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Perakiraan cuaca untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026, di mana kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan hujan ringan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dan dini hari berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 95%. Untuk arah angin berasal dari arah selatan hingga kecepatan maksimum mencapai 10 knot. Untuk potensi gelombang tinggi di wilayah Sibolga, Tapanuli Tengah dan sekitarnya, di mana gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dan perairan timur Kepulauan Nias, dengan angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 17 knot. Selanjutnya, perakiraan cuaca untuk esok hari Jumat 5 Juni 2026, di mana kondisi cuaca pada pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari hujan ringan, dan dini hari berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara sendiri berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk arah dan kecepatan angin, arah angin masih berasal dari arah selatan hingga kecepatan mencapai 10 knot. Sedangkan untuk potensi gelombang tinggi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dan perairan timur Kepulauan Nias masih setinggi 1,25 meter hingga 2,5 meter. Dengan angin, kadar angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan angin mencapai maksimum 17 knot. Baik, demikian perakiraan cuaca untuk hari ini. Saya kembalikan ke RRI.
1: Baik, terima kasih atas informasinya dari petugas BMKG FL Tobing Pinang Sori. Pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda informasi cuaca, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda pendengar di siang hari ini dinamika olahraga bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak ya heboh banget ya. Heboh dan iya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Sauber pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik, Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun, kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan, tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya pertama sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mungkin pasangan baru juga, jadi ya cukup bertambah kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Sibolga pagi ini, dan nantinya Anda akan ditemani rekan kami Joni di Sibolga siang dan sore nanti. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.
2: Kenyang banget emang. Enak-enak makan di sini.
3: Ane bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
6: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
7: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
8: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
9: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
10: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
9: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
10: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
9: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
10: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
9: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil

0: mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Garibaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
3: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti...

ikuti Lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, Miran Sibolga, Gunusoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang hari ini di antaranya. Polres Tapanuli Tengah melalui Satlantas terus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik atau ETLI jelang operasi Patu Toba 2026. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Victor Jendato.

0: Kita awali berita yang pertama, Polres Tapanuli Tengah melalui Satlantas terus mensosialisasikan penerapan sistem tilang elektronik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas menjelang operasi Patu Toba 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Satlantas Polres Tapanuli Tengah mengencarkan sosialisasi penerapan tilang elektronik atau ETLE menjelang operasi Patu Toba 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 21 Juni mendatang. Kasalantas Polres Tapanuli AKP Dela Antomi menjelaskan, Polres Tapanuli telah menerima perangkat ETLE dan saat ini terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem tilang berbasis teknologi tersebut. ETLE akan digunakan untuk mendokumentasikan berbagai pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, kendaraan tanpa plat nomor, serta modifikasi yang tidak sesuai aturan.
2: Untuk penindakan melalui tilang elektronik ini, kami yang mendapat alat seperti handphone, ya. Kalau ada si pelanggar nanti kami stop, yang bisa misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek, seperti pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas. Jadi kami stop, nanti kita putu platnya, itu nanti akan terekam. Nanti keluar data si pemilih, mulai dari sampai pembayaran pajak, di situ nanti terdata di situ. Ini juga kami sosialisasikan kepada masyarakat, tilang ETLE ini nantinya akan kami gunakan pada saat pelaksanaan operasi Patu ini.
1: Melalui sistem ini, data pelanggaran akan terhubung dengan identitas pemilik kendaraan, sehingga penegakan hukum menjadi lebih efektif dan akurat. Masyarakat dihimbau untuk melengkapi surat kendaraan dan selalu mematuhi peraturan lintas demi keselamatan bersama. James melaporkan.
0: Pemeliharaan selesai, pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal. Laporan Munir Liharifa.
3: Atas nama penanggung jawab, apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN atas dukungan yang telah diberikan. Dengan semangat melayani, PLTG MPPNS akan senantiasa hadir dan memastikan pasokan listrik yang handal untuk mendukung setiap langkah pembangunan di kehidupan sehari-hari.
4: Kegiatan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias telah selesai dilaksanakan. Proses ini memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Pemeliharaan berlangsung selama 4 hari mulai 8 hingga 11 Mei 2026 dan seluruh pekerjaan dilakukan di wilayah operasional PLTG MPP Nias sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Manajer unit PLTG MPP Batam, Aib Pradipta Farhan, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama pemeliharaan.

0: hadir dan menjaga keandalan pasokan listrik. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan dan aktivitas masyarakat sehari-hari di Kepulauan Nias. Muniri Harifa melaporkan.
1: Pilkades serentak gelombang 2 2026 di Deli Serdang berlangsung sukses dengan diikuti 212 calon kepala desa. Berikut laporan Ilham Daulay.
2: Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik dan sukses pada Selasa 2 Juni 2026. Total sebanyak 212 calon kepala desa mengikuti kontestan Pilkades tersebut. Demikian disampaikan Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Deli Serdang Rismar Setiwaban yang juga sebagai salah satu anggota panitia Pilkades serentak tingkat Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 saat dijumpai RRI di kantornya Rabu 3 Juni 2026. Ia mengatakan Pilkades serentak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 76 desa yang tersebar di 15 kecamatan terlaksana dengan baik. Jumlah TPS sebanyak 303 TPS dan calon kepala desa yang mengikuti kontestan Pilkades sebanyak 212 calon kepala desa.
3: Ya, alhamdulillah semalam pada tanggal 2 Juni 2006 telah terlaksana Pilkades serentak di Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 76 desa yang tersebar di 19 kecamatan dengan jumlah TPS 303 TPS dan jumlah calon kades yang mengikuti kontestasi Pilkades sebanyak 212 calon.
2: Ia menambahkan seluruh pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar secara umum bahwa pelaksanaan Pilkades dilaksanakan satu hari pada 2 Juni 2026. Ia mengucapkan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terkait. Kesuksesan Pilkades tersebut berkat kerjasama dari Forkopimda, TNI, Polri, Panitia Tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, P2K, dan tentunya PPPSD sebagai panitia pemungutan suara di TPS.
3: Secara umum, secara keseluruhan, semua berjalan dengan baik berkat kerjasama dari seluruh pihak, khususnya Forkopimda, Kepolisian, TNI, dan lain-lain. Pilkades itu hanya dilaksanakan satu hari, selesai perhitungan suara di TPS, dilanjutkan dengan pleno di kantor desa masing-masing. Untuk selanjutnya, P2K, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkannya kepada BPD desa masing-masing.
2: Ia menerangkan bahwa pelaksanaan pelantikan kepala desa yang terpilih dalam Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2026 di Kabupaten Deli Serdang dijadwalkan pada 18 sampai dengan 25 Juni 2026. Ini tergantung dari persiapan administrasi usulan dari pelantikan kepala desa. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentunya mengharapkan kepada kepala desa yang terpilih dari 76 desa di Kabupaten Deli Serdang dapat melaksanakan amanah dari masyarakat dengan baik sekali juga dapat bekerja sama dalam menyukseskan program pemerintah. Demikian Ilham Daulay.

0: pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, dukung Astacita Presiden Prabowo, lapas kelas 2B Sibolga gelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis. Liana Stion menurunkan laporannya.
1: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Sibolga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah menggelar kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan pada Selasa 2 Juni 2026. Hal ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala Lapas Kelas 2 Sibolga Tri Purnomo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjutan arahan Presiden dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar jajaran pemasyarakatan semakin aktif hadir di tengah masyarakat. Ia menambahkan, Lapas Kelas 2 Sibolga siap mendukung berbagai program kemasyarakatan yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah. Selain kegiatan pelayanan kesehatan, pihaknya juga siap berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, kerja bakti, dan program sosial lainnya sebagai bentuk sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Ya, kami juga ada masyarakat tahu bahwa kemasyarakatan hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan kemasyarakatan tidak hanya pembinaannya sekarang hanya berada di dalam tembok lapas. Dan kegiatan ini yang jelas tidak hanya stop sampai di sini. Ini akan terus berkelanjutan. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Pemasyarakatan, bahwa lapas sekarang membentuk desa binaan. Jadi kita membentuk desa binaan di Kelurahan Sibuluan Raya ini tidak hanya sekedar untuk pemeriksaan kesehatan gratis, tapi nanti ada program-program lain yang akan kita jalankan di desa binaan.
1: Lebih lanjut, Tri Purnomo menegaskan bahwa program bakti sosial tersebut tidak akan berhenti pada kegiatan kali ini saja. Liana Sution melaporkan.

0: Setelah vakum selama 2 tahun, Pekan Raya Sumatera Utara kembali diselenggarakan pada tahun ini. Berikut laporan Indah Widyastuti.
1: Tanggal 3 Juli akan ada Pekan Raya Sumatera Utara ke-50.
2: Pekan Raya Sumatera Utara PRSU kembali digelar pada tahun 2026 setelah 2 tahun absen. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sulaiman Harahap Selasa 2 Juni 2026 mengatakan PRSU ke-50 tahun ini mengusung tema Harmoni Emas. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Sumatera Utara sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Selain menghadirkan pameran budaya dan ekonomi kreatif, PRSU 2026 juga akan diramaikan dengan berbagai kompetisi yang selaras dengan perkembangan zaman. Mulai dari lomba tarik kreasi hingga social media challenge yang terbuka untuk masyarakat umum. Selain itu juga akan ada penampilan artis lokal dan nasional serta pertunjukan drone light show pada acara pembukaan. Beragam stand pelayanan dan kegiatan publik juga akan meramaikan PRSU. Di antaranya pojok pajak, stan kemudahan investasi, donor darah, hingga layanan cek kesehatan rutin.
1: Dalam pelaksanaan nanti kurang lebih 31 hari kami akan mencoba untuk menjadikan momentum penting memperkuat identitas budaya sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata daerah. Dengan tema Harmonisasi Emas, mempresentasikan semangat keberagaman dan kolaborasi yang menjadi kekuatan utama di Sumatera Utara. Sampai dengan saat ini, yang untuk ambil bagian dalam rangkaian kegiatan ini nantinya, masih ada yang belum mengkonfirmasi. Kami masih menunggu untuk bersama-sama meramaikan event ini.
2: Sulaiman menyampaikan, dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, sebanyak 28 daerah telah terkonfirmasi ikut ambil bagian dalam memeriahkan PRSU ke-50. Sementara beberapa daerah lainnya masih menunggu konfirmasi. Pemprov juga menunggu konfirmasi dari negara sahabat yang biasanya ikut berpartisipasi dalam PRSU. Salah satu negara sahabat yang ikut berpartisipasi pada PRSU tahun ini adalah Malaysia melalui stan Pulau Penang. PRSU ke-50 akan digelar mulai tanggal 3 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang di kawasan Pekan Raya Sumatera Utara Jalan Gatot Subroto Medan. Maskot PRSU tahun ini adalah orang utan yang dipilih langsung oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai representasi satwa khas Sumatera Utara. Indra Widyastuti melaporkan.

0: Event Manyamele Fest 2026 akan kembali digelar di Desa Hili Simaitane, Kecamatan Manyamele, Kabupaten Nia Selatan. Tahun ini event tersebut akan menghadirkan kearifan lokal setempat yang sudah lama ditinggalkan, yakni Faurasa. Laporan Ano Perlis Hulu.
1: Desa Hili Simaitane, Kecamatan Manyamele, Kabupaten Nia Selatan akan kembali menggelar event Manyamele Fest pada 14 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Kepastian tentang pelaksanaan kegiatan tersebut disampaikan Kepala Desa Hili Simaitane, Formil Dahi. Jika tahun lalu Manyamele Fest menghadirkan pameran bertajuk Suara Pulang sebagai sesuatu yang baru, maka tahun 2026 ini event tersebut akan menghadirkan Faorasa. Bila pembukaan kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seremonial, kali ini opening Manyamele Fest 2026 dilaksanakan dalam bentuk Faorasa. Menurut Formil Dahi, Faorasa berbentuk semacam pesta besar dengan mengundang desa lain dan menjamu para tamu dirangkai dengan adat Faorahu. Faorasa merupakan kearifan lokal yang sudah lama tidak dilakukan masyarakat setempat karena pengaruh perubahan zaman.
2: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat di jamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hili Simaitane.
1: Oleh karena itu, Formil Dahi berharap Manyamele Fest 2026 akan membawa kembali warisan budaya Faorasa yang sudah lama ditinggalkan dan memperkenalkannya kepada generasi muda. Harapan ini juga yang melatar belakangi penetapan tema Manyamele Fest 2026, yakni menjaga warisan, membangun masa depan. Ia menambahkan, secara umum kegiatan Manyamele Fest 2026 akan menghadirkan atraksi budaya seperti famadaya harimau dan lompat batu. Selain itu dilaksanakan lomba bertema budaya yang digelar setiap hari selama event berlangsung. Begitu juga dengan pameran budaya dan UMKM seperti tahun-tahun sebelumnya akan digelar pada event yang tercatat sebagai Karisma Event Nusantara 2026 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut. Demikian, Anu Ferlis Hulu melaporkan.
0: Masih belasan desa di Kota Gresoli yang sudah memiliki sekolah lansia. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti, Bu Lele.
3: Dan Kota Gresoli langsung menangkap ini sebagai sebuah program yang cukup baik.
4: Sekolah Lansia Tangguh atau Selantang adalah program pendidikan nonformal dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, dan Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan, P5A. Kepala Dinas P5A Kota Gunung Stoli, Wilser Juliadi Nampitupulu, mengatakan Selantang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lansia dengan menjadikan mereka tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Program ini memberikan informasi dan pelatihan seputar kesehatan fisik dan mental, keterampilan, serta ruang untuk interaksi sosial agar lansia dapat menjalani usia senja dengan bahagia dan berdaya.
3: Sekolah Lansia ini merupakan sekolah nonformal yang merupakan program dari Kementerian Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga atau sering dikenal dengan BKKBN. Ini sudah dicanangkan sejak tahun 2024 yang lalu dan Kota Gunung Stoli langsung menangkap ini sebagai sebuah program yang cukup baik. Kenapa? Karena selama ini Lansia ini kan adalah kelompok orang-orang tua kita yang mungkin kurang diperhatikan di dalam sebuah program di daerah. Nah, sekolah Lansia ini sendiri merupakan sekolah yang digagas dan dibentuk di masing-masing desa. Kami melihat program ini cukup baik sekali karena ini merupakan turunan dari program Bina Keluarga Lansia yang selama ini menyasar keluarga lansia dan lansianya. Sedangkan sekolah Lansia ini sendiri adalah khusus untuk lansianya saja. Jadi mereka nanti akan ikut belajar tentang spiritual, kemudian pengetahuan kesehatan, ada juga pemeriksaan kesehatan, lalu ada juga pendidikan-pendidikan lain yang sifatnya menjadi kebutuhan untuk para lansia-lansia kita.
4: Siapa saja yang bisa mengikuti sekolah lansia tangguh ini? Menurut Wilser, yakni orang tua dengan umur minimal 60 tahun, memiliki motivasi untuk terus belajar, sehat secara fisik dan mental, serta bersedia mengikuti kegiatan belajar mengajar hingga selesai. Sekolah lansia di Kota Gunung Stoli dilaksanakan satu kali dalam satu bulan selama 12 kali pertemuan atau satu tahun. Syarat utama untuk mengikuti wisuda sekolah lansia adalah telah menyelesaikan kurikulum pendidikan yang disyaratkan. Jika di Kota Gunung Stoli minimal mengikuti 9 kali pertemuan, maka sudah bisa mengikuti wisuda standar 1. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Sekian, Lintas Megatol.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Prodangdut kembali untuk sore hari ini hadir menemani Anda. Untuk Prodangdut seperti biasa jalur telepon kami buka di nomor 0631225066. Untuk Anda yang bergabung silakan. Kami ulangi kembali 0631225066. Kami buka di ujung telepon untuk Anda yang telah terhubung. Selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Ah, lagunya Bang BJ ya.
0: Dengan siapa dulu di mana ini?
1: Oh, dengan Rico di Jembatan Ancol.
0: Rico di Jembatan Ancol. Manis enggak?
1: Pahit.
0: Pahit. Berarti si pahit dari Jembatan Ancol ya?
1: Pahit penderitaan.
0: Berarti si pahit dari Jembatan Ancol kan?
1: Iya.
0: Oke,
1: Kok bisa tahu?
0: Iya, tadi ngomongnya ada pahit.
1: Oh iya juga iya.
0: Iya.
1: Ini mah agak balik kamu cari. Lagunya ya.
0: Lagu apa itu?
1: Oh, Dahlia.
0: Dahlia, bukan Dahlia.
1: Punyaku.
0: Dahlia, Dahlia, Dahlia.
1: Dahlia.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Deng. Apa sambungannya?
0: Wahai bunga pujaan, kau bunga Dahlia. Oke, lanjut.
1: Ada.
0: Silakan.
2: Banyak-banyak banyak semua ikutan nanti salam kompak banyak. Bang Beji ini kan?
0: Iya.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Selamat tugas saja lah ya.
0: Terima kasih ya.
2: Tunggu lagunya. Iya. Yang mau panas nanti ya. Kalau ada protes nanti lagu ini ya, tolong ya nomornya di bawah ya. Gak ada anak kita.
0: Oke, terima kasih. Ada aja. Ada ya yang bakal kepanasan sama lagu ini gitu. Oke, kami tunggu kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kita. 0631225066 masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung di siang ini di Prodangdut. Selamat siang Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
3: Rahma Boru Samosir di Pekanbaru.
0: Rahma Boru Samosir di Pekanbaru. Rahma bisa bahasa Batak?
3: Soti.
0: Oke, silakan Rahma.
3: Lagunya Madura Jakarta. Antara Madura dan Jakarta.
0: Antara Madura dan Jakarta. Yang nyanyiin siapa, Dek?
3: Lupa.
0: Siapa?
3: Lupa.
0: Bang Joni cari dulu ya.
3: Ya.
0: Yus Yunus antara Jakarta Madura ya.
3: Ya.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa? Rama.
3: Buat Bang siapa? Bang Riko yang Maksan Turo ya. Berada Kak Merana, Bu Borutama yang di Samosir. Saat untuk semuanya.
0: Pak Arno
3: yang lagi
0: tugas
3: sampai tuntas.
0: Makasih
3: Rahma.
0: Dan
3: sukses selalu. Amin. Amin. Dan kita.
0: Oke. Rahma. Kenapa Rahma? Bisa gak sih Rahma? Rahma kayaknya orangnya imut ya gitu ya. Beda sama penelpon perdana tadi. Itu bukan imut. Itu ribut gitu ya. Rico, kamu bukan imut, kamu ribut, beda sama Rahma. Dia benar-benar imut kayak perempuan gitu. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
4: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Oh, Pung Gaul.
4: Betul sekali.
0: Apa kabar, Pung?
4: Kabar bahagia, semangat, 45.
0: Oh, siap. Pung, udah 2026, 45 udah lewat, Pung.
4: Iya, masa merdeka, semangat.
0: Oke. Oke, dah silakan Opung Gaul.
4: Punya ya.
0: Lagu apa itu?
4: Jamilah.
0: Jamilah.
4: Ya, dari zaman Mirda gitu ya.
0: Oke, Kak Jamilah yang gitu ya.
4: Jamilah
0: gadis ayu. Oke dah.
4: Jamilah. Untuk bunga ya.
0: Mm-hmm.
4: Ya salah, mirip lagu sama Pak Epe.
0: Oke.
4: Ya, katanya kemarin jatuh cinta. Sama Pak Epe katanya.
0: Ada aja.
4: Iya, memang saya lagi suka saya jatuh cinta sama Pak itu sambil lagunya jatuh cinta juga. Mau bertanya nggak salah, nggak ada salahnya kan?
0: Betul.
4: Jadi pada teman-teman, cuma di udara ada ini kok.
0: Iya, di darat gitu juga.
4: Darat dong ini.
0: Kalau di udara kayak gini, di darat kayak gitu juga, gitu. Oke dah.
4: Iya dulu bang. Dulu kan berpasangan di udara bang.
0: Iya benar. Dulu biasa itu pakai pasangan.
4: Iya pakai kirim surat di pos.
0: Benar.
4: Jadi saya ikut itu dulu.
0: Iya, dulu kan belum ada sosial media, jadi sosial medianya di radio ya kan?
4: Radio betul.
0: Benar.
4: Jadi kalau boleh berpasangan lah di udara.
0: Iya, jangan bermusuh-musuhan gitu ya.
4: Jangan, tapi jangan dibawa ke sisi posisi iya.
0: Kopi darat ya kan? Itu hanya apanya selisihnya hanya di udara, gimmick ya kan?
4: Iya, terbatas di darat, jangan dong.
0: Oke dah.
4: Oke deh, kalau boleh ya ditunggu lagu si nenek yang berpasangan di udara.
0: Siap.
4: Siapa? Opung Rania. Hari itu saya dengar ada pasangan dari apa?
0: Gurun Sahara.
4: Gurun Tanggul.
0: Oh, bukan.
4: Berboncengan.
0: Iya.
4: Jadi sekarang ialah berpasangan lah, jangan malu-malu kok.
0: Iya, betul.
4: Ya. Jangan dibawa ke posisi negatif, ya positif aja.
0: Posisi positif bawa. Ada aja.
4: Tadi saya dengar, biarpun tidak ada bersuara Bang Jody waktu melihat, saya sudah tahu kok lantara apa. Lagu yang dipercaya itu selalu KL Project ya.
0: Ya betul itu. Iya benar-benar KL Project ya.
4: Biarpun tidak ada bersuara kan.
0: Iya, ini pasti, gitu ya.
4: Tidak tahu kok.
0: Ada aja.
4: Mana merak cibunga ya?
0: Mm-hmm.
4: Itu suaranya bukan BKL dan bukan bunga citra lestari dah. Bunga rosa aja.
0: Idi. Masuk Pak Eko.
4: Pak Eko. Ya kalau ada di depan nanti ada apa airing mandi aja ya.
0: Benar.
4: Oke, Pak, terima kasih nego jadi tunggu.
0: Oke.
4: Lagi dah.
0: Prodangdut. Iya, lagu yang dipilih dari Jamal Mirdad. Ini sering banget Bang Juni yang ini panggung ini. Dudu adu Jamila, gadis ayu anak Pak Lurah gitu ya. Ya Jamila, sambung Pak. Sambung ngumpung gaul. Jamila. Oke, dah, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita awali lagu yang Anda pilih. Penelpon tadi sudah kami terima, maka selanjutnya sesi lagu kami pilih hadir berikut dengan pesan-pesan yang akan kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda. Lagu pertama, Aku Indonesia, Kita Indonesia.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi.

0: Layani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pendengar Prodangdut, kami masih buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung di Prodangdut sore atau siang hari ini. Selamat siang Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nenek-nenek yang cantik itu.
0: Nenek Megaloman.
1: Bukan.
0: Nenek Ultraman.
1: Bukan.
0: Nenek Jaka Tingkir.
1: Bukan.
0: Nenek kita semua.
1: Enggak loh.
0: Jadi yang mana?
1: Nenek Abiza nyapu dan.
0: Oh, nenek Abiza.
1: Iya.
0: Nenek Abiza ya.
1: Iya.
0: Ada lagunya itu. Abiza.
1: Tak boleh diputar sini.
0: Kaulah nenek
1: yang. Nanti malam itu.
0: Kaulah nenek yang itu. Paling cantik.
1: Oh, nanti siap. Malam itu.
0: Abiza. Lanjut.
1: Tuh. Oh. Kenapa si Dahlia tadi?
0: Menjerit.
1: Baru apa itu?
0: Baru pasal ribu.
1: Burhan dingin le.
0: Nanti kita tanya dia asli.
1: Mama aku itu dah.
0: Aku ya mang.
1: Mama aku itu Burhan dingin
0: itu. Terlalu be.
1: Kalau jangan gila katanya jangan dibelai.
0: Oh gitu ya.
1: Nah iya.
0: Oh ya.
1: Pas kan?
0: Pas sekali.
1: Ada guru ada murid. Lagu dong.
0: Lagu atu.
1: Ceken nih. Gondang riang.
0: Apa itu lagunya?
1: Kamu buncut, aku pun marah.
0: Cikini ke Gondang Ria ya?
1: Nah iya dong.
0: Aduh.
1: Masak sih. Nenek-nenek pun mau gaul juga.
0: Kok. Ah siap.
1: Jangan kekek-kek ke situ kawa. Sendirian dia situ lari nenek ke sini.
0: Iya bah.
1: Ke tempat siapa bilanglah?
0: Ke tempat siapa bilanglah?
1: Ke pintor.
0: Ya Allah kok jauh banget.
1: Nah itulah kan udah dibaca tadi kan lama kali.
0: Memang ke pinsor.
1: Nah iya dong.
0: Ngapain?
1: Ya tarik durian.
0: Iya loh. Enak banget ya.
1: Tarik durian bukan duren.
0: Enak banget ya.
1: Hah?
0: Enak ya.
1: Ya iyalah kalau aku bawa nanti mau gak itu?
0: Aku bilang mau tapi menjemput sama mengantarnya ini yang masih akan masalah itu.
1: Oh gitu ya tok ya.
0: Yo
1: Ku antar ke Pro 1 kenapa?
0: Nggak pasti, karena nanti jam segini udah keluar.
1: Ini loh kalau udah banyak job dah.
0: Oh, ini.
1: Sekali-kali bawa aku kenapa sih, Tok?
0: Ya Allah, mampus lah aku.
1: Tok.
0: Iya.
1: Bawa aku sekali-kali, Tok. Adanya celana jeansku.
0: Nanti dibilang sama aku, jangan bawa selingkuhannya Bang BJ.
1: Enggak, di belakang-belakang pun.
0: Oh, di belakang-belakang ya.
1: Kan aku di belakang.
0: Tok. Oke. Okay.
1: Tok.
0: Ya.
1: Tadi beli nasi bungkus itu ya ke depan.
0: Enggak.
1: Tapi kok lama kali jualannya.
0: Oh biasa.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, jual es krim.
1: Belum masak lagi lukisnya tadi ya.
0: Cakep.
1: Oh iya.
0: Nih okay, Bu.
1: Iya. Ada yang rempong di belakang, Tok.
0: Siap.
1: Ya bos aja nih, udah mau mencilok HP pun dia. mau cilok HP yang mana sama kamu? Ambillah.
0: Ini.
1: Kan. Pusa-pusa awak. Mentak-mentak gendong dia.
0: Kayak nenek-nenek. Ya, silakan.
1: Nah, iya. Oke, itu ya.
0: Oke, dah.
1: Kalaupun canda saya begitu tadi ya kan. karena... gata balurek kau. Laki-laki turun katanya.
0: Aduh. Siapa itu?
1: Entah. Mana anak tahu lah ya, Bu.
0: Turun! Yo. Merdeka.
1: Jangan dulu, belum siapa aku merdeka.
0: Oke dah.
1: Sapa-sapanya ada tadi Pak RT ya. salam kenal. Tapi kalau udah ku salam nanti ada yang rempong tuh nanti.
0: Bukan anak, cucu.
1: Nah, itu dia bodoh. Lawak. Dia jari belawak.
0: Cucu menangis.
1: Salamnya buat Opung Rania ya, ditunggu suaranya. Opung Ryan.
0: Iya.
1: Amang Boru Tobing. Eda Kabu Cinta ya,
0: ditunggu
1: suaranya. Semoga sehat selalu lah ya, panjang umur, murah rezeki ya, Tok ya.
0: Amin.
1: Buat Tito ya, selamat bertugas sampai tuntas ya, Tok ya.
0: Iya.
1: Kado yang kubungkus itu, kapan aku buka itu ya? Biar ku antarkan ke tempat itu nanti ya.
2: Apalah itu ya?
1: Udah capek aku menyimpan kado itu.
2: Apalah itu ya?
1: Itulah. Kapan aku bukakan itu ke depan?
2: Iya, suatu saat ya.
1: Nah, jangan sampai tahun 30 ya,
2: toh. Yo, iya itu.
1: Udah bengkak pinggulku nanti.
2: Ada. Oke, Mak.
1: Terima kasih, toh ya.
2: Ya.
1: Sudah tunggu. Hah? Selamat siang Dangdut adalah kita, toh. Bye-bye, toh.
2: Bye-bye kembali, Bro Dangdut. Ada Nenek Wirlangga. Di belakang Nenek Wirlangga kita masih terima penelpon yang berikutnya. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Angkel kita bige.
2: Dengan malaikat
3: cinta.
2: Halo malaikat, apa kabar dengan sayapmu saat ini?
3: Kabar baik, sehat selalu.
2: Alhamdulillah. Enggak ke surga?
3: Belum lagi, Bang. Ini neraka lagi, Bang.
2: Di neraka ada malaikat juga ya?
3: Persoalan dunia.
2: Oh gitu. Cakep. Silakan malaikat.
3: Lagunya Bang ya, duit aja Bang. Sambil nunggu jaduk ini mau duit lah dulu.
2: Iya. Gimana lagu duit ini? Jadup, jadup ya, gitu ya.
3: Iya, jadul-jadul ya.
2: Oke dah.
3: Ya, para menunggu jadul, diharap tenang, ya usah demon-demon ya.
2: Yo.
3: Masih keluar lagi, yo, kan itu. Oke lah Bang, salam-salam lah dulu Bang ya.
2: Iya.
3: Yang udah kita tari, salam kenal, salam kelagaan. Ditunggu suaranya, yang di Turki sayang selalu.
2: Iya dah.
3: Tetap abadi selamanya ya.
2: Amin.
3: Buat Awang selamat bertugas, mulai rezeki panjang umur, sehat selalu.
2: Amin malaikat. Terima kasih.
3: Terima kasih. Iya. Ya, dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Doanya kalau doa kayak gitu Bang Juni langsung, wih enak banget doanya ya. Lagunya yang gak enak. Jadup, jadup, kesini dong aku mau jadup. Oke, okay. Selamat siang Pro Dangdut. Siang Pro Dangdut. Mana orangnya?
4: Dangdut adalah kita.
2: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
4: Bersama yang itu, Bang.
2: Yang mana?
4: Yang di Kulukas.
2: Oh, yang di Kulukas.
4: Iya.
2: Ikan basi. Hah?
4: Abang itu lah, Bang. Tung, sehat, Bang.
2: Sehat. Dengan siapa dulu? Ini tong pura-puranya kita ini. Dengan Hah? Siapa? Pura-puranya.
4: Iya, pura-pura
2: ini. Iya. Dengan siapa ini?
4: Itu Bang yang dapat dari tong sampai itu, Bang.
2: Oh.
4: Iya, tahu Bang kan?
2: SPL.
4: Iya. Udah lebih expired maksudnya. BS, Bang.
2: Oh, udah SPL, BS pula gitu ya.
4: Iya, Bang, iya.
2: Heeh. Oke dah.
4: Yang ke penderitaan ku hari ini, Bang.
2: Jadi dikasih namanya siapa?
4: BS aja, Bang.
2: BS. Oke dah. Silakan.
4: Kalau mau BS expired pun jadilah.
2: Silakan Miss.
4: Kok tadi kan nunggu jadul ya kan, Bang?
2: Iya. Yeah.
4: Aku nunggu judul.
2: Oh gitu. Ada, gemang.
4: Iya, nunggu judul enggak clear-clear, Bang. Soalnya pencipta lagunya belum datang.
2: Ah, siap. Masuk Pak Eko.
4: Itu makanya, Bang, belum ditandatangani lagi dari apa, Bang? Dari pusat.
2: Inang. Ada aja.
4: Bang, kalau enggak ada Kalista, enggak rame.
2: Siapa itu?
4: Ada satu lagi nanti.
2: Siapa itu Kalista? Siapa itu Kalista?
4: Itu ada orang si Kalista itu di sana itu, Bang.
2: Oh, iya.
4: Dia apa? Di Samosir, Bang.
2: Iya.
4: Tahu, Bang, itu kan? Kemarin yang itu, yang bawa karun dia.
2: Benar.
4: Nah, mau kemana kok Kalista? Kata, kasih koe. Ibu bano kau. Kau ini kan katanya, kan?
2: Tahu,
4: Bang, itu kan? Sering, Bang, jimpam itu, kan?
2: Sering.
4: Itulah. Yang kata yang bawa bolo, tak nyambung.
2: Pantunnya pun gak nyambung.
4: Dia lah gak nyambung, Bang. Tapi yeah. Emang ketawa juga kan.
2: Enggak
4: juga, kan? Iya, kan?
2: Ngantain orang gak nyambung. Padahal pantunnya pun gak nyambung. Gak berani dia bilang akhirnya itu kan.
4: Iya, makanya aku kan ini aja
2: nya. Santai aja ya kan.
4: Santai aja
2: nya. Yo eh.
4: Iya kan, tahu nya Bang ini. Tapi ada kepatang lewat mau cari, Bang. Om kecil kan. Kada tu kan ambo.
0: Ada.
4: Itu makan indah ada soalnya aku tengok itu rambutnya kayak iyo itu. Indah ada bawa cewek inyo sendirinya baju putihnyo.
0: Udah selesai ngobrolnya, lagunya lagu apa?
4: Bang, laguku.
0: Lagu apa?
4: Apa ya? Seandainya aku bertemu Tuhan. Indah. Seandainya aku bertemu Tuhan. Macam apa saja, bukan?
0: Mm-hmm.
4: Bila bahasa Tuhan saja, kan?
0: Nah, itu dia.
4: Iya, apalah, bang. Nggak tahu aku judul lagu lagi.
0: Contoh, kasih contoh.
4: Kalau abang tadi kan ada satu orang tadi. Oh Jamil, ada musuh beratku itu, bang.
0: Oh gitu.
4: Iya, ada musuh beratku di sana, di kampung-kampung sana.
0: Iya deh, gue.
4: Iya kan, tapi curhat ambo dulu kan.
0: Oke, lagunya.
4: Lagu ambo. Durasi iklan aja lama kali.
0: Itu mau mah itu.
4: Apa?
0: Ikan hiu, ikan cucu.
4: Indah, enggak mau. Nenek enggak mau dicucu. Ada cucu.
0: Oke dah.
4: Tanya ada juga cucu dah.
0: Ikan
4: ni. Apa bang, lagu ambo, lagu siapa deh? Lagu si Selvia yang baru enggak?
0: Judulnya yang kayak mana itu?
4: Apalah lagunya itu. Lagu Bugisnya, tidak bisa ya. Lagu cinta, enggak kan?
0: Lagu selfie terbaru ya?
4: Iya, lagu selfie terbaru.
0: Kita cari, ada di mana-mana. Itu udah lama tuh.
4: Udah lama tuh.
0: Menuntun rindu, udah. Kayak gitu, pelukan nyata bukan?
4: Hah?
0: Pelukan nyata?
4: Itu pun jadilah.
0: Oke dah, kalau begitu.
4: Tapi punya selfie kan?
0: Yoi.
4: Iya. Ada titip salamku ya, bang.
0: Buat siapa itu?
4: Dengar senior kita di situ kan sudah pensiun kan, bang?
0: Yoi.
4: Iya, jadi siapa itu, bang? Oh, yang barunya, bang?
0: Yang barunya, ya Kak Vivi.
4: Oh, gitu. Berarti dah adalah ini, bang.
0: Pro apa?
4: Pensiun, anda ikut, ambo dah.
0: Kecil kemungkinan untuk ada kegiatan itu lagi.
4: Berarti bisa lah, umur 31,
0: entah 32, bang.
4: Iya, masih bisa kan, bang?
0: Mm-hmm.
4: Bayam lah, iya, 80 tahun, namun, bang. Masih
0: bayam. Iya, 80 tahun. 80 tahun.
4: Hah?
0: Oke, dah. Durasi. Udah lama ini. Udah.
4: Ada lah, ya. Ada lah, gombo, kan?
0: Ada.
4: Jadilah, pulang lambil.
0: Kalista.
4: Iya, bye-bye.
0: Miss you.
4: Keteng ya, bang. Jangan lupa.
0: Iya.
4: Turun nambo. Siang pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Ada Kalista. Dia mah cemburu makanya. Yang lain jangan lama-lama. Kalista cemburu langsung. Oke dah, kita hadirkan lagu. Cikini ke gondang dia. Aku begini karena dia. Itu tuh lagunya ya? Atau gimana? Lupa Bang Joni. Selengkapnya aja dah. Selamat mendengarkan. Bibi Resmi. Ini lagu juga terpikir untuk Bibi Resmi ya.

0: RRI dengan esensi buku. Bahasa tubuh kita dapat mengungkapkan lebih banyak daripada kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya, senyum dan kontak mata dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar tertarik pada percakapan. Sementara sikap tubuh yang tertutup atau tidak bersahabat dapat menghalangi komunikasi yang efektif. Berbicara itu ada seninya adalah buku yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang penulis yang mahir dalam menggambarkan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menyoroti berbagai aspek berbicara, mulai dari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain hingga cara berbicara yang efektif dalam berbagai situasi. Salah satu poin yang penting yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan seksama. Menurut penulis, mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata orang lain, tetapi juga tentang memahami makna yang sebenarnya dari apa yang mereka katakan. Terlalu sering, kita cenderung terlalu sibuk berbicara sendiri dan tidak benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Oh Suhyang yang mengingatkan kita bahwa mendengarkan adalah kunci untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Buku ini juga membahas pentingnya berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain. Penulis menekankan bahwa berbicara dengan sopan adalah tanda penghormatan kepada orang lain. Cara kita berbicara kepada orang lain dapat mempengaruhi bagaimana mereka merasa dan bagaimana mereka memperlakukan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu berbicara dengan sopan dan menghargai orang lain, terlepas dari siapapun mereka. Oh Suhyang juga menyoroti arti dari bahasa tubuh dalam berbicara. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana mengenali dan menggunakan bahasa tubuh dengan baik dalam berbicara. Dalam buku ini, penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas. Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, Oh Suhyang mengajak pembaca untuk selalu berbicara dengan jelas dan menghindari penggunaan kata-kata yang berbelit-belit atau tidak perlu. Selain itu, penulis juga mengingatkan kita bahwa berbicara dengan lugas adalah tanda dari pemahaman yang baik terhadap topik yang kita bicarakan. Seiring dengan pembahasan tentang berbicara dengan jelas, buku ini juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan budaya dalam berbicara. Oh Suhyang mengatakan bahwa kita harus selalu sadar akan budaya dan norma-norma sosial ketika berbicara dengan orang lain yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Demikian esensi buku, Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Suhyang, dari RRI untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengar kebersamaan kita untuk Pro Dangdut kami cukupkan sampai di sini. Ini menjadi lagu terakhir untuk kita. Terima kasih untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada silap kata dan selamat menantikan Kepra Desa pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya...
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan. Persembahan Radio Republik Indonesia. Program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkeprihatinan.
1: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam Beranda Asta Cita Berjaring. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan, program, dan pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun, kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip. Sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
2: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang pahami masyarakat sekarang, Mbak?
3: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau sosial yang dari masyarakat. Jadi kita misalkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin, itu bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakan sebenarnya perannya, contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi juga terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu. Padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
2: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini pembangunan Mbak Nindi?
3: Ini penting banget karena seringkali ketika bangunan itu, terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah, jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga kita ada kelenjar mama sui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini pentingnya kesetaraan gender dan perempuan. Contoh ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah ya Mbak, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka rok dulu, atau kita mau bersih-bersih dulu. Kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Atau misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga. Tapi karena kan misalnya bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda, ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang dalam setiap pembangunan melibatkan semua gitu. Jadi nggak cuma kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kan buat jantung gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua gitu Mbak.
2: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
3: Ya, tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu ya cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal nggak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih, dia sama-sama istrinya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus atau disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasinya, tapi itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuma kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
2: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
3: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, hingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus kulihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih ya, kulihat jadi kayak santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus aku lihat kayak komen-komennya tuh menarik, menarik untuk didiskusiin gitu. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
2: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memakai pengaruh utaman gender ini?
3: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar, mengambil perannya, dia sebagai influencer, dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Karena juga mereka selain memastikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
1: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
0: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Keraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua dimana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi pada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang sih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A? Kesetaraan gender di Maluku Utara.
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis OPD terkait maupun dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu kampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada desa ramah perempuan dan peduli anak, ada juga kabupaten kota layak anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-beda.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak utama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak saudara kita yang bisa punya kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh pembangunan.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan ini, kami hadir topik perspektif gender perempuan muda dalam karya desain lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak menghadirkan, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin, ada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa ngobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil tuh suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang ke dunia desain.
1: Okay. Nah, berapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya?
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama gitu. Masih muda ya.
2: Iya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, pandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Iya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, berani, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari nasek itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita, Tim?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul,
1: ya.
2: Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Meyin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai apa sih namanya, sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa sih.
1: Oh betul.
2: Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Okay. Jadi kita siapa aja bisa menggunakan itu lah. Menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Meyin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti klien-klien saya kali ya, itu mostly positif ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuang. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang gak apa, yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya, kata-kata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Meyin sendiri untuk perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer?
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Oke, terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, dan obrolan kami Reta bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Tiar Seno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarustamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau gitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, kan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan dan karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kita melihat dari perspektif pengarustamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarustamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarustamaan gender ini menurut saya, di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada tangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gender, jadi lihat bahwa oh iya benar ketimpangan perempuan ini ada, bahwa benar peran perempuan ini jika diabaikan dia akan makin dirugikan. Nah setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap ambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan keadaan yang ada gitu. Ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, progresif tidak dibuat, ya maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana

0: Seperti apa gender lens, kesadaran gender, dan juga affirmative action. Lalu seperti apa gender pin yang mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantong saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman. Gitu, alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendara daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM.

0: Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

0: sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya Polresta Panoli Tengah berhasil mengungkap 10 kasus narkotika dengan menyita lebih dari 221 gram sabu dalam kurun 1 bulan terakhir. Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama. Pendengar, Polresta Panoli Tengah berhasil mengungkap 10 kasus narkotika dengan menyita lebih dari 221 gram sabu dalam kurun 1 bulan terakhir. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Satuan Reserse Narkoba Polresta Panoli Tengah mencatat keberhasilan dalam memberantas peredaran narkotika melalui operasi Antik Toba 2006. Dalam konferensi pers yang digelar kemarin, Wakapolresta Panoli Tengah Kompol M. Iskart menyampaikan bahwa selama operasi yang berlangsung 13 Mei hingga 2 Juni 2006, pihaknya berhasil mengungkap 9 kasus narkotika jenis sabu dengan mengamankan 10 tersangka terdiri dari 9 laki-laki dan seorang perempuan.
2: Polresta Panoli Tengah, khususnya Satres Narkoba, dalam hal ini dalam operasi Antik Toba 2026, Satres Narkoba Polresta Panoli Tengah berhasil mengamankan 9 tersangka laki-laki dan satu perempuan, jadi jumlahnya 10, dengan jumlah barang bukti sebanyak 19,13 gram selama operasi Antik Toba 2026 yang dimulai pada tanggal 13 Mei sampai tanggal 2 Juni yang berakhir tadi malam pukul 00.00 WIB. Adapun tempat TO tempat empat tempat tersebut, ini sebelumnya dari Kecamatan Pandan, ada satu kasus dari Kecamatan Sibabangun, satu kasus dari Kecamatan Tapian Nauli, satu kasus Kecamatan Sarudi, dan satu kasus di daerah wilayah Sibolga. Jadi sebelum terlaksananya operasi Antik Toba 2026, Satres Narkoba juga telah berhasil mengungkap kasus yang dimulai pada tanggal 4 Mei sebelum operasi Antik 4 Mei sebanyak lebih kurang 221,95 gram barang bukti sabu yang berhasil diamankan. Ya, untuk narkoba ini bukan kita laksanakan bukan hanya pada saat operasi Antik. Tadi sudah saya sampaikan, sebelum operasi Antik pun kita juga berkomitmen memberantas narkoba ini. Kita mencapai barang bukti yang mulai tanggal 4 Mei sampai dengan berjalannya operasi Antik, kita mengamankan lebih kurang 221,95 gram jenis narkotika jenis sabu.
3: Dari
2: untuk sesuai target kita yang 4 orang ini digolongkan dengan bandar.
1: Polres Tapting menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkoba melalui penegakan hukum serta upaya pencegahan di tengah masyarakat. James melaporkan.
0: Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Laporan Joyce Hotang.
4: Masyarakat Kota Sibolga diajak untuk terus waspada terhadap bencana alam seperti banjir dan longsor mengingat anomali cuaca masih terus terjadi di daerah ini. Ajakan itu disampaikan Erik, salah seorang tokoh masyarakat di Kelurahan Aik Parombunan, saat berbincang bersama RRI terkait kewaspadaan warga terhadap ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi akibat cuaca yang tidak menentu. Menurut Erik, untuk meningkatkan kewaspadaan itu harus dimulai dari kesadaran warga sendiri. Namun peran pemerintah daerah ataupun instansi sangat diperlukan. Pemerintah Kota Sibolga hingga ke jenjang kepala lingkungan, kata Erik, harus terus melakukan upaya, setidaknya melakukan himbauan-himbauan yang intens.
5: Seharusnya pemerintah tetap menghimbau masyarakat, mulai dari lingkungan, kepala lingkungan, itu tetap menghimbau masyarakat di Sibolga maupun secara luas.
4: Selanjutnya dirinya juga meminta pemerintah melalui instansi terkait untuk membuat peringatan berupa pelang rawan bencana di lokasi rawan banjir dan longsor yang ada di daerah ini, guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam. Joyce Hotang melaporkan.
0: Perangkat elektronik komputer, gadget ataupun gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Rizky menurunkan laporannya.
6: Kemajuan teknologi internet adalah awal dari perubahan budaya global dan peradaban manusia. Perangkat elektronik komputer, gadget atau gawai seperti smartphone dan lain sebagainya memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan. Sudah menjadi hal yang lumrah, teknologi elektronik tersebut digunakan setiap hari, bahkan di Indonesia misalnya. Penggunaan ragam perangkat informasi media sosial itu semakin intensif digunakan mulai tahun 2019 ketika wabah COVID-19 melanda dunia yang membatasi aktivitas masyarakat secara terbuka. Meski banyak membantu aktivitas, dampak baik buruknya penggunaan perangkat elektronik ini sering menjadi perdebatan, khususnya apabila digunakan anak balita dan remaja. Susilawati, seorang ibu rumah tangga, mengungkapkan penggunaan handphone dalam keseharian balita dan anak-anak mempunyai dampak baik dan buruk. Menurutnya, HP atau gadget yang diberikan kepada anak menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Karena dampak yang terjadi akibat penggunaan smartphone ini bisa saja mengakibatkan gangguan mata dan fisikis anak apabila digunakan tanpa adanya pengawasan.
7: Mata, ya kan, kesehatan mental, otomatis kan itu ada pengaruhnya itu. Pola pikir apa yang dia tonton di gadget itu kan mau tidak mau pasti tertanam di apanya, di pikirannya. Jadi nanti apa yang ada di situ di gadget itu kadang ditiru. Ya, bisa di gadget ngomong apa, misalnya nggak bagus atau gimana, nanti kita kena juga itu dibilangnya kayak gitu, apa yang ada dibilang di gadget itu. Nah itu, jadi kesehatan mental juga, kesehatan secara jasmani juga. Nah, itu aja, lebih banyak lagi memang segi negatifnya.
6: Orang tua sebagai orang terdekat bagi anak tentu harus bijak memilih waktu yang tepat serta pengawasan ketika anak bermain HP, agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental anak.
8: Kalau saya kasih aja supaya jam terhambat kerjaan. Tapi kalau seumpama yang nggak dikasih, itu anak rewel. Jadi misalnya kalau kita mau kerja, nggak bisa terhambat. Jadi pemungkin supaya mudah kita kerja, aku kasih aja HP itu, jadi nggak terhalang pekerjaan aku.
6: Dengan tidak menafikan keberadaan gawai HP, komputer dan perangkat media sosial lainnya. Mengutip dari laman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, disebutkan penggunaan gadget bagi anak balita dan remaja idealnya antara 1 sampai 2 jam. Penggunaan HP dengan durasi berlebihan bagi anak balita dan remaja dapat mengakibatkan anak menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas serta ketergantungan pada handphone. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Untuk menanggulangi tindakan kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah yang disebut masih tergolong tinggi, diperlukan sinergitas dan tindakan konkret dari seluruh pihak. Laporan selengkapnya disampaikan Joy Sihotang.
4: Kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah disebut masih tergolong tinggi. Untuk itu diperlukan sinergitas dari seluruh pihak untuk mengantisipasi tindakan-tindakan kekerasan terhadap anak. Hal itu disampaikan Gunawan, Komnas Perlindungan Anak Sibolga Tapanuli Tengah, saat berbincang bersama RRI kemarin tentang penanganan kekerasan terhadap anak. Pada kesempatan itu Gunawan menyampaikan untuk menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak diperlukan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dan sejauh ini kata Gunawan masih banyak warga yang kurang menyadari bahaya tindakan kekerasan terhadap anak tersebut. Sementara dari beberapa kasus yang ditemukan oleh pihaknya, masyarakat baik itu pelapor dan terlapor masih belum memiliki pengetahuan yang cukup terhadap hak-hak anak. Hal itu kata Gunawan telah mengakibatkan penanganan sejumlah kasus kekerasan anak tidak selesai dengan semestinya.
9: Ya, enggak memberikan solusi. Ya, nanti udah kulapor ini ya katanya. Katanya. Ini kan enggak terlapor ini. Ya udah, kalau Bang, minta tolonglah minta cabut perkara atau bagaimana. Ini kan jadi diamankan ini sikonnya ya Bang Boyan.
10: Diamankan ya.
9: Diamankan dengan materi atau
10: yang lain
9: gitu kan. Otomatis kan pelaku kan aman jadinya. Ya. Dan ke depan si pelaku belum tentu jadi jera karena merasa aman. Bisa kok diamankan.
4: Gunawan juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus kekerasan terhadap anak dengan tidak bertindak gegabah. seperti memviralkan tindakan kekerasan terhadap anak di media sosial, karena menurutnya tindakan itu justru akan berdampak negatif bagi perkembangan mental sang anak.
9: Dan kita tentang selalu sosialisasikan dengan itu. Jadi masyarakat peka ketika ada hal-hal kecil kayak kejadian di Manduamas, langsung melapor ke Babinsa atau ke kelurahan. Dan biasanya lurah langsung memanggil kami, meminta solusi atau mungkin dinas PPA terkait, PPA langsung memproses hal tersebut.
4: Selanjutnya dirinya mengaku Komnas HAM Sibolga Tapteng siap bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak-anak di kedua daerah ini. Joy Sihotang melaporkan.
0: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Rizky menurunkan laporannya.
6: Di tengah pengobatan alternatif yang semakin hari semakin mematok biaya yang banyak, terapi pasir laut menjadi satu solusi yang dipilih oleh masyarakat. Pasir laut memang terkenal dengan keindahannya yang mempesona. Selain itu, pasir laut juga mengandung mineral dan zat iodium yang dapat membantu pengobatan beberapa jenis penyakit, serta melancarkan peredaran darah dengan cara menanam bagian tubuh di dalam pasir. Seperti yang dilakukan oleh beberapa masyarakat kota Sibolga ini, mereka sering berkunjung ke Pantai Hanggar Pelabuhan Lama untuk melakukan terapi pasir laut. Dengan menanam tubuh yang sakit atau pegal di pasir laut, membuat tubuh menjadi lebih ringan sehingga mereka, terutama masyarakat lanjut usia, sering menghabiskan waktu di pagi hari untuk terapi pasir laut. Hal itu disampaikan Nurmaya Aritonang yang sudah merasakan manfaat terapi pasir laut sehingga penyakit stroke yang dialaminya berangsur membaik.
10: Itu katanya dihisapnya lah penyakit kita ini, dihisap pasir-pasir ini begini kan. Makanya dibungkus dulu, gitu mana yang sakit di punggung. Makanya ini pasirnya juga gini. Jadi dihisap pasir itulah katanya penyakit itu. Udah dari air tadi saya berendam-rendam begini kan. Baru beginilah, mudah-mudahan lah gitu. Agak ringan orang segitu.
6: Selain menanam tubuh di dalam pasir bibir pantai, terapi air laut juga dilakukan oleh masyarakat dengan mencoba menggerakkan seluruh anggota tubuhnya di dalam air laut. Terapi pasir laut memang lebih banyak diminati oleh kalangan lanjut usia, namun tidak sedikit para pemuda yang ikut menikmati keampuhan terapi pasir laut tersebut. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Polsek Sibolga Sambas memberikan pembinaan kepada sejumlah remaja yang diamankan karena diduga menyalahgunakan lem kambing di Kelurahan Pasar Belakang. Berikut laporan James Franciscus.
1: Polsek Sibolga Sambas memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada sejumlah remaja yang diduga menyalahgunakan lem kambing setelah diamankan di Jalan Hijrah, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota. Pelaksana tugas Kasih Humas Polres Sibolga, Ibtu Hadi Setangga menjelaskan, para remaja diamankan menyusul laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas tersebut. Dalam pembinaan yang turut dihadiri orang tua, pihak kelurahan dan kepala lingkungan, polisi memberikan edukasi mengenai bahaya menghirup lem kambing yang dapat merusak kesehatan fisik dan mental.
11: Kita ingin menyampaikan bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 sekira pukul 03.30 itu, Polsek Sibolga Sambas mengamankan 3 remaja yang terlibat penyalahgunaan lem kambing. Jadi kronologisnya adalah personil kita yang di Polsek Sibolga Sambas menerima aduan dari masyarakat bahwa ada aktivitas penyalahgunaan lem kambing di Jalan Hijrah. Setelah menerima informasi tersebut, personil langsung datang ke TKP dan mengamankan 3 orang berikut lem kambing yang ada di TKP. Selanjutnya setelah kita bawa ke Polsek Sibolga Sambas, Kapolsek Sibolga Sambas langsung melakukan pembinaan. Di situ Kapolsek langsung memanggil aparat kelurahan, kepala lingkungan, juga orang tua dari ketiga remaja ini untuk diberikan pembinaan agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Jadi harapan kita memang zaman yang sekarang ini ketika aksi tawuran semakin meningkat, rata-rata pelaku tawuran itu menggunakan rem-rem ini.
1: Penyalahgunaan zat adiktif tersebut juga berpotensi memicu berbagai gangguan Kaptitmas seperti tawuran, pencurian, hingga tindakan melanggar hukum lainnya akibat hilangnya kontrol diri. Untuk itu, Polres Sibolga berharap peran aktif orang tua dan masyarakat dapat mencegah kenakalan remaja sejak dini. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polresta Panuli Tengah berhasil mengungkap 10 kasus narkotika dengan menyita lebih dari 221 gram sabu dalam kurun 1 bulan terakhir. Mengingat cuaca di wilayah Sibolga dan Panuli Tengah masih tidak menentu, warga diajak untuk tetap waspada bencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Juni Sihombing mengucapkan selamat sore dan sekian buletin berita daerah sore ini. Sampai jumpa.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian.

0: sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: calon kamu gimana kabarnya?
1: Belum PDKT sih, secara ya. Aku tuh gak mau asal pilih.
0: Udah bicara hati ke hati belum?
1: Gimana mau hati ke hati? Visi dan misinya aja belum tahu.
0: Emang orang tua kamu udah tahu?
1: Ya udahlah, tahun depan kan aku 17 tahun. Mereka juga udah ngasih kebebasan buat aku milih dan bahkan ngasih pesan juga nih. Pilihlah dengan hati nurani. Ingin pemilu lebih baik? Jadilah pemilih cerdas.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: lho. Ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit.

0: Merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

Untuk mencegah stunting, asupan nutrisi yang baik perlu diberikan sejak awal masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Hal ini dikenal dengan periode 1000 hari pertama kehidupan. Sepanjang waktu ini merupakan periode kritis terjadinya gangguan pertumbuhan termasuk stunting. Pada 1000 hari pertama ini, penting untuk memastikan si kecil mendapatkan kebutuhan dasar termasuk nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

Baik, selamat sore pendengar program 1 RRI Wolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Awas Lupa Diri dari Barry Essex. Dan pendengar, senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di sore hari hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua tentunya di program 1 RRI Siwolga. Dan kami informasikan juga bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pukul 18.32 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa di formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan warta berita yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Ini Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada kondisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 ganda.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.7 atau 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45 terjadi tumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI News mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
8: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
9: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. dan pada tanggal 14 Desember 2025 terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
8: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fath. Dan kasus tersebut adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Harmusna yang hampir sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
12: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kabupaten itu, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
11: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa faktor kelelahan pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Ia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana 1.271 jemaah haji dari Debarkasi, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk pulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta-Bekasi mendarat banyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat ini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta-Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten. Sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurlela, menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun, dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Pada hari keberapa gua atau bagaimana?
15: Itu tanggal 28, 24 Mei.
14: Oh, baru sampai sana?
15: Bukan.
13: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 1.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Jakarta, satu udara NRRI Ko3, udara untuk Indonesia.
0: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
16: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
17: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah disabilitas dan juga wanita.
16: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
17: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
16: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
18: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
16: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno.
19: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Aceh ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
19: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian pelindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terjadi masalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
1: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
20: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
1: Terima kasih sekali lagi.
20: Dari Jakarta, Taman Desari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
21: Baik, terima kasih. Dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi IA dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pandangan dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ya Rabdul, itu oleh Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai hey, para pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan Isya untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Langit Abu-Abu dari Tulus, pengantar drama radio kita hari ini. Mini drama radio hari ini dengan judul Jembatan Cinta, persembahan dari RRI Wamena. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segalanya.

0: Langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah ke hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Doni su tunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi, kak?
3: Kuku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, ya.
2: Iyo, kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, sudah sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal sudah jam 9.
5: Don, halo.
6: Iya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Walau siang nih. Iyo, tolong langsung ke tempat proyek saja, kak. Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iyo, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta setunangan nih.

0: kakak tu pesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperti dulu ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, pimpin lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sudah mau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Hai, kok ini bikin kaget saya saja?
0: Habis pagi-pagi, Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya cari-cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh?
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh? Mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar dulu, ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hey, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa,
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat, kenapa kau larang-larang? Aturan dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat, toh? Subagi, nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas, apalagi yang
2: tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan topu anak-anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu tra jadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir, sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, su coba tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak. Banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak, kakak Martin.
1: Iya Nona, kenapa?
0: Saya su cerita sampai mulut babusa ini, tapi kakak malah melamun lagi. Tra dengar sapu cerita kah? Ah, sudahlah.
1: Bukan begitu Nona manis. Kakak dengar, senyum dulu kak. Coba kak, senyum sedikit dulu. Senyumlah.

0: Lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Eh, Bapak.
1: Nona, kau dari tadi bawa panggung, kau terdengar. Kau ada pikir apa kah?
0: Ah, tidak Bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iyo eh. Dulu kau kecil, kau paling suka main di kali ini dengan kau teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini sudah lain lagi toh Bapak. Sudah tidak seperti dulu lagi.
1: Betul. Bapak juga lihat seperti itu. Tapi juga tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Dong ambil sudah teringat ke orang lagi. Untung dulu kemudian kasih ingat saya.
0: Tapi itu berkat Bapak tua Alex juga toh Bapak. Kalau tidak, mungkin Bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Eh, Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kok sering diantar sama laki-laki. Kok kasih kenal dulu kan?
0: Ah, Bapak ini diam-diam tapi ternyata Bapak perhatian juga eh.
1: Iya tuh, Bapak kan sayang kok. Kok deng, kok buat adik-adik itu biar begini-begini. Itu Bapak juga buat anak-anak. Bapak sayang.
0: Ai, Bapak kok memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik, loh.
0: Nanti baru Bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kak, tidak?
0: Besok kakak ada ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Yes, kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kak, tidak? Dalam waktu dekat ini kakak.
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kak? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius ini.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terakhir yang blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu, saya pikir kakak akan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini, bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo. Nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama. Nona. John, Erin. Cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, Bapa tolong.
3: Nona, halo, Nona.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah juga lah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku,

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu My Tears Resolved dari Taylor Swift. Dan pendengar, kembali Azizia Khurfatul Jana hadir menyapa pendengar semua di Sibolga malam ini. Kali ini kita akan menyampaikan informasi seputar Piala Dunia 2026 nih pendengar. Yani mengenal sosok gelandang timnas Australia, motor permainan Socceroos. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, Australia memiliki lini tengah yang berkualitas untuk Piala Dunia 2026. Cammy Devin, Adrian Hrustic, dan Jackson Irvine siap jadi kunci permainan Socceroos. Dan kami, Cammy Devin dikenal sebagai gelandang pekerja keras dengan semangat tinggi. Pemain asal Sydney itu debut profesional bersama Sydney FC. Karir Devlin melesat bersama Wellington Phoenix selama 2 musim. Di Hearts, ia menjadi favorit supporter dengan lebih 130 laga penampilannya. Devlin berharap menjalani debut Piala Dunia 2026 bersama pelatih Tony Popovic. Kerja kerasnya di lini tengah membuat dia sangat berharga saat ini. Adrian Hrustic menjalani Piala Dunia keduanya bersama Australia. Gelandang kreatif ini diharapkan menjadi pembeda penting bagi Socceroos. Hrustic pernah bermain untuk Nottingham Forest, Austria Wien, dan Schalke. Ia mencetak sejarah juara UEFA League bersama Eintracht Frankfurt pada 2022. Pemain berusia 29 tahun itu menjadi andalan Australia pada Piala Dunia 2026. Pendengar, kreativitas dan daya gedornya sangat dibutuhkan tim untuk memenangkan Australia. Dan pengalaman Jackson Irvine akan sangat penting bagi Australia di Piala Dunia 2026. Kepemimpinannya membantu menjaga stabilitas tim. Sejak debut pada 2013, Irvine menjadi sosok penting Australia. Piala Dunia 2026 menjadi penampilan ketiganya di ajang pesta sepak bola dunia. Pada Maret 2023, Irvine dipercaya menjadi kapten Australia saat menghadapi Ekuador. Perannya sebagai pemimpin tim sangat kuat atau semakin kuat di setiap laganya. Irvine datang ke pemusatan latihan dengan percaya diri yang sangat tinggi dan kondisi yang bugar sepenuhnya. Ia diprediksi berperan penting bagi Australia di turnamennya, termasuk di Piala Dunia 2026. Jadi pendengar setiap program Satu RRI Sibolga, sudahkah Anda memilih untuk menjagokan negara mana di Piala Dunia 2026? Dan kami informasikan juga bahwa program Satu RRI Sibolga akan ikut menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Jadi pendengar bisa tetap selalu bersama program Satu RRI Sibolga tentunya. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu Karma dari Sana Sanon. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu RRI Boga dimanapun Anda berada. Tadi itu lagu Salahi Aku dari Roni Parulian featuring Andi Rianto dan Yofi Widianto. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan informasi masih seputar Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan menyampaikan informasi tentang daftar pemain tertua di Piala Dunia 2026. Craig Gordon paling senior. Dan pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, penjaga gawang Skotlandia Craig Gordon menjadi pemain tertua Piala Dunia 2026 yang berusia 43 tahun per 11 Juni 2026. Usianya mencapai 43 tahun 162 hari pada turnamen. Cristiano Ronaldo menempati posisi kedua daftar pemain tertua Piala Dunia 2026 tahun ini. Kapten Portugal tersebut masih dipercaya memperkuat negaranya pada usia 41 tahun 126 hari. Piala Dunia 2026 menghadirkan perpaduan pemain muda berbakat dan senior berpengalaman dari berbagai negaranya nih pendengar. Pengalaman tetap menjadi kebutuhan penting untuk menghadapi persaingan ketat turnamen sepak bola dunia ini. Guillermo Ochoa berada pada posisi ketiga daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Kiper Meksiko tersebut berusia 40 tahun 333 hari saat mengikuti kompetisi. Luka Modric menempati urutan keempat daftar pemain tertua pada turnamen tersebut. Gelandang Kroasia itu tercatat berusia 40 tahun 275 hari menjelang kompetisi berlangsung. Edin Dzeko berada pada posisi kelima daftar pemain tertua Piala Dunia 2026. Penyerang Bosnia dan Herzegovina tersebut berusia 40 tahun 86 hari tahun ini. Jerman turut memiliki perwakilan dalam daftar pemain tertua melalui kiper Manuel Neuer, penjaga gawang Manuel Neuer berpengalaman yang saat ini tercatat berusia 40 tahun 76 hari saat turnamen. Lionel Messi masih menjadi bagian penting skuad Argentina pada Piala Dunia 2026. Kapten Albi Salas tersebut tercatat berusia 38 tahun 352 hari menjelang kompetisi. Argentina juga membawa bek seniornya Nicolas Otamendi yang berusia 38 tahun 119 hari. Kehadiran keduanya menunjukkan pentingnya pengalaman menjaga keseimbangan tim dalam pertandingan besar. Daftar pemain tertua turnamen juga diisi sejumlah nama berpengalaman dari berbagai negara. Fernando Musiala, Yuto Nagatomo, dan Tim Ream termasuk dalam kelompok tersebut. Para pemain senior tersebut tetap mampu bersaing pada level tertinggi sepak bola. Karena pengalaman, kepemimpinan, dan ketenangan menjadi modal penting menghadapi persaingan Piala Dunia. Ya, benar, berikut informasi yang dapat kami sampaikan masih terkait dengan Piala Dunia 2026 yang akan segera hadir tentunya di bulan Juni ini. Dan setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Percuma dari Yanggis Devaki featuring Betran Peto. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bijak memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan pendengar, kami informasikan bahwa pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225506. Atau pendengar juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811-6193033. Baik, sepertinya sudah ada penelpon. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memor lewat lagu Ajizia.
0: Iya, nenek ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Apa kabar malam hari ini, nenek?
1: Alhamdulillah sehat. Semangat dengar Ajizia menyiar, bisa bersemangat lu.
0: Oh, terima kasih.
1: Tapi sebaliknya semangat juga lagi jadi sana ya.
0: Oh iya, pasti.
1: Walaupun sendiri ya, karena
0: iya ya kan? Sendiri karena malam jadi kantor sepi.
1: Sepi ya. Iya. Mudah-mudahan semangat terus lah nak ya, sampai siap tuntas tugasnya ya.
0: Iya, siap nih. Oke, nenek malam hari ini mau request lagu apa?
1: Pengen dengar lagunya dari siapa tadi ya, Makuru? Ayah dari, kalau nggak salah ya, Deloid.
0: Ayah dari Deloid.
1: Iya.
0: Oke, nenek mau salam-salam buat pendengar yang lain?
1: Salam-salamnya buat Opung Rania, Opung Ryan, Amang Boru Tobing, Edak Kabuk Cinta, ada Opung Roma, ada Edak Burkan Basa Mosir, dan semua-semuanya ajalah yang menjangkau prosatu malam ini ya. Semoga malam baik semuanya. Buat tetangga idolaku yang di depan, yang di belakang, yang di sawah, salam kesehatanlah semuanya. Selamat mendengarkanlah yang siap-siap kami di Pro 1 ya nak ya.
0: Iya, nenek untuk lagu Ayah ini adanya dari The Mercy sama itu Rinto Harahap.
1: The Mercy saja nak.
0: The Mercy, oke.
1: Okay. Iya, oke. Okay. Lagunya ditunggu. Buat Ajizia, selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat ya nak ya.
0: Siap.
1: Sehat si kecil ya nak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Udah pandai apa ya?
0: Udah pandai ngoceh, pandai rambatan.
1: Waduh.
0: Pandai teriak-teriak.
1: Waduh. Berarti betah di Sumatera ya kan?
0: Insya Allah betah. Nah,
1: amin. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya cucu nenek ya.
0: Amin, amin.
1: Nah, terima kasih anak ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat nenek. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Bye-bye ya Jijia.
0: Bye-bye nenek. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Ajizia.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Boru Tamba di Sidimpuan.
0: Boru Tamba di Sidimpuan, apa kabar malam hari ini?
2: Kabarnya, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Di Sidimpuan, malam cerah, hujan?
2: Cerah.
0: Ay, cerah berarti banyak bintangnya ya?
2: Iya, banyak bintang-bintang di langit.
0: Iya. Oke, Boru. Mau request lagu apa malam hari ini?
2: Aku mau request lagu. Lagu apa lah ya?
0: Lagu apa yuk?
2: Lagunya dari Ellen Mamo yang judulnya Sendiri.
0: Sendiri. Oke, dia cari. Mau salam-salam untuk yang lain?
2: Di salam buat Nenek Aal yang baru turun. Nenek Wirlangga yang baru turun. Untuk Nenek Aal ditunggu suaranya, untuk Pak RT, untuk siapa lagi?
0: Siapa?
2: Untuk Boru Tamba, yeah. Di Samosir, untuk Opung Roma, katanya nggak dapat ditaput siaran kita loh.
0: Hari ini nggak ada lagi ditaput?
2: Nggak ada, udah satu minggu dibilang Opung Roma tadi nggak dapat siaran di sana.
0: Nanti aku coba sampaikan ke teknisinya ya.
2: Iya.
0: Boru ini nggak ada lagu sendiri dari Ellen Mamo?
2: Nggak ada.
0: Aku sebentar ya, ini sebentar. Ada
2: rasa rindu ada.
0: Adanya rasa rindu, aku masih sayang, akan indah pada aku waktunya.
2: Aku masih sayang aja.
0: Aku masih sayang, oke.
2: Okay. Iya.
0: Oke, ada. Salam-salamnya. Lanjut.
2: Salam-salamnya untuk semua pendengar setia kita lah ya.
0: Okay.
2: Untuk si Paula ditunggu suaranya dengan si Riko lah ya.
0: Mm-hmm.
2: Untuk Azizia selamat bertugas sampai tuntas ya.
0: Siap, terima kasih banyak Boru.
2: Makasih, ditunggu lagunya. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, kami nantikan penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami. Selamat malam ruang rindu.
3: Halo, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Bang Ingot Manalu, Bang Ingot juga.
0: Bang Ingot Manalu, apa kabar malam hari ini?
3: Ya, lalu bagaimana kabar itu, Kak Ijia?
0: Alhamdulillah, baik juga.
3: Baiknya, baik, sehat ya?
0: Ya, baik, sehat, luar biasa, bahagia.
3: Oh, bahagia?
0: Iya, harus bahagia.
3: Kalau bahagia sekarang, pasti kantung berisi ya?
0: Hah?
3: Kantung berisi. Dompet berisi.
0: Berisi?
3: Berisi duit lah.
0: Ah.
3: Ada isinya, isi dompetnya dan kantung kan.
0: Amin, semoga bertambah terus. Di sana, suasana, cuacanya cerah?
3: Ya, cerah lah. Okay. Sudah ada satu minggu di sini, cerah.
0: Okay, berarti banyak bintangnya ya di langit?
3: Iya, langit. Okay. Datang hujan, tapi benternya.
0: Mm-mm.
3: Jadi di sini bagaimana cuaca?
0: Di sini cerah.
3: Oh,
0: nggak
3: ada cerah.
0: Hujan,
3: cerah semua ya, sama hatinya pun cerah.
0: Amin. Mau request lagu apa, abang?
3: Laguku ya. Kalau laguku apa laguku? Jangan salahkan siapa.
0: Jangan salahkan
3: siapa?
0: Itu judulnya.
3: Iya lah, udah pernah diputar itu.
0: Jangan salahkan siapa.
3: Iya.
0: Dari Trio Ambisi atau dari ya. Pance Pondak.
3: Dari siapa lagi? Apa?
0: Ada dari Trio Ambisi, ada dari Pance, ada dari Meriam Bellina.
3: Oh, Meriam Bellina lah.
0: Oke. Okay. Jangan okay, salahkan ya. Siapa.
3: Okay. Salamnya baru tamu bareng Simpon dan bareng sama saudara.
0: Iya.
3: Buat nenekan. Kabut cerita ada Mama Haryati, Roma ya, ada Eko Manalu, baru ada Benjo, Pak Tobin, semualah pendengar kita, manapun berada sehat selalu ya.
0: Siap.
3: Buat dirimu selamat bertugas ya.
0: Terima kasih abang.
3: Oke, hati-hati mau pulang nanti.
0: Oh ya, siap.
3: Oke lah ya, terima kasih lah kayak juga. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Ada lagu Ayah dari The Mercy, lagu Aku Masih Sayang dari Ellen Mamo, dan lagu Jangan Salahkan Siapa dari Meriam Bellina. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, mendengar program 1 RRI Volga dimanapun Anda berada. Sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih dari Mama Haryati di Onan Runggu Sipahutar. Katanya, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, Azizia, apa kabar malam ini? Semoga kabar baik. Alhamdulillah, kabar Azizia baik hari ini. Request lagu dulu ya, miliknya Afgan, Untukmu Aku Bertahan. Oke, siap, sudah Zia cari dan sudah ada. Makasih, ditunggu lagunya. Dan salam-salamnya buat Azizia paling banyak, selamat bertugas sampai dengan tuntas. Terus, oke, terima kasih banyak Mama Haryati. Lalu ada salam juga buat Parngotan Manalu, ada Merana, Opung Roma, Boru Tamba, Samosir, Pak RT. Dan buat semua-semua pendengar program 1 RRI Sibolga yang tidak dapat disebut satu persatu, semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mama Haryati sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini. Nanti Zia putarkan lagu Afgan dengan Untukmu Aku Bertahan. Dan bagi pendengar lainnya, masih kami nantikan pendengar untuk bergabung bersama kami di 0631225 06. Atau boleh juga melalui pesan WhatsApp, pendengar bisa mengirim pesan di 0811-6193-033. Baik, menelpon selanjutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Jia.
0: Selamat malam, Bang Tajudin.
1: Iya, betul.
0: Oke, apa kabar malam hari ini, Bang Tajudin?
1: Sehat, Alhamdulillah. Jia, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, di sana? Cerah, hujan? Mendung?
1: Iya, cerah hari ini malam, tapi tadi siang hujan deras.
0: Hujan deras, berarti sekarang langitnya banyak bintangnya ya?
1: Iya.
0: Oh, iya. Oke. Malam hari ini mau request lagu apa, Bang Tajudin?
1: Request apa ya tadi, ingat tapi lupa tadi karena gak bisa gabung.
0: Oke.
1: Okay. Dari itu aja dari... ya malam-malam gini bagusnya ya. Dari itu aja deh, dari Java Jive. Java Jive.
0: Dari Java Jive judulnya?
1: Ya betul. Gerangan Cinta.
0: Apa?
1: Gerangan Cinta.
0: Berangan Cinta. Apa yang dia cari?
1: Gerangan.
0: Oh, gerangan
1: Cinta. Ya. Oke, salam buat Cia, selamat bertugas malam ini sampai selesai nanti. Salam buat semua pendengar Persatu Sibolga aja deh yang lagi dengerin. Lagunya pasti ada aja ya?
0: Ada, lagu Gerangan Cinta dari Java Jive.
1: Oke, buat Cia selamat bertugas besok, siaran apa libur?
0: Besok aku siaran siang, jadi kita bisa ketemu di Prodangdut nanti.
1: Oh iya, buat Cia juga kesehatan, sampai ketemu lagi. Makasih Cia, selamat malam.
0: Terima kasih Ki Wangga. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pendengar, kami tunggu penelpon selanjutnya untuk bergabung bersama kami di 0631225 06. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Angku Wahyu.
0: Dengan Angku Wahyu, apa kabar Angku malam hari ini?
2: Putus-putus.
0: Putus-putus. Oke, okay. Apa kabar Angku malam hari ini?
2: Sehat.
0: Oke. Okay. Iya, suaranya sedikit putus-putus nih. Mau request lagu apa malam hari ini Angku?
2: Dari Ebit GAD.
0: Ebit GAD.
2: Judulnya lupa pula lah judulnya, tapi liriknya gini: roda zaman menggilas kita, terseret pertatif tatif itu. Judulnya nggak tahu.
0: Apa ya? Aku juga nggak tahu. Sebentar aku cari.
2: Liriknya juga.
0: Menjaring matahari, bukan?
2: Ah, itulah kurang. Iya.
0: Okay.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Mendung yang pasti itu.
0: Mau salam-salam untuk yang lain?
2: Ya, salam-salamnya buat semuanya lah. Ada Malaikat Cinta di Barus. Merana di Karo ya?
0: Iya.
2: Bung Rania, Pak RT, Rina di Gunung Setuli. Tengok semuanya lah ya.
0: Iya, oke. Oke, Angku. Sudah, ada lagi yang mau disampaikan untuk pendengar lainnya?
2: Itu dulu.
0: Oke, okay. Terima kasih Angku. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori. Baik pendengar, kami nantikan penelpon lainnya. Kemungkinan penelpon terakhir. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Apa?
0: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Eko Manarini.
0: Oh, Bang Eko. Oke, Bang Eko apa kabar malam hari ini?
3: Halo.
0: Halo.
3: Ya, udah bagus.
0: Oke, Bang Eko apa kabar malam hari ini?
3: Kabarnya kabar baik.
0: Kabar baik. Oke, mau request apa lagu? Lagu apa malam hari ini?
3: Ini kakak siapa penyiarnya ini?
0: Ini Azizi ya?
3: Apa kak?
0: Ini Aziziah.
3: Aziziah.
0: Iya, betul sekali.
3: Oh.
0: Mau request lagu apa, Bang Eko? Halo. Halo. Suaranya terputus. Halo. Halo. Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, karena keterbatasan waktu kita malam hari ini, setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan pendengar setiap program Satu RRI Sibolga. Ada lagu Untukmu Aku Bertahan dari Afgan, ada lagu Gerangan Cinta dari Java Jif, dan yang terakhir lagu Menjaring Matahari dari Ebit GAD, sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini 4 Juni 2026. Jadi pendengar semua, sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya, dan tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu ada nggak mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu jamu, jamu.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana masih menemani pendengar semua di formasi pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat nanti, yang akan kami hadirkan lagu-lagu tradisional dan budaya. Dan untuk yang spesial untuk malam hari ini pendengar, Ziziah akan hadirkan lagu-lagu dari daerah Batak. Setelah tadi kita buka dengan Judika dengan lagunya Boru Panggoaran, setelah ini pendengar semua akan kami hadirkan lagu Gurat-Gurat Nih Tangan dari Trio Genesis. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Janna di program musik tradisional dan budaya malam hari ini edisi 4 Juni 2026. Dan pendengar, setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Sinanggar Tulo versi Vicky Sianipar. Dan sebelum kita dengarkan lagu lebih lengkap dari lagu Sinanggar Tulo, kita akan bahas sedikit tentang lagu ini. Jadi lagu Sinanggar Tulo ini adalah lagu daerah dari Tapanuli. Ini menggambarkan kisah seorang pemuda yang sedang galau bukan karena cinta ditolak, tapi karena harus mengikuti keinginan sang ibu dalam memilih pasangan hidup. Dan dalam budaya Batak ada istilah pariban, pasangan yang berasal dari garis keluarga tertentu yang dianggap cocok secara adat. Nah, disinilah konflik rasa itu muncul antara cinta, harapan, dan kewajiban. Jadi kalau kita dengarkan irama Sinanggar Tulo itu ceria, cepat, bahkan sering diiringi tarian tortor yang energik. Tapi siapa sangka nih pendengar, di balik lagunya, di balik musiknya yang riang tersimpan cerita yang cukup dalam. Nah, makna lagu ini juga mengajarkan kita tentang nilai keluarga, tradisi, dan bagaimana seseorang mencoba tetap menghormati orang tua meski hatinya sedang bimbang. Dan mendengar, setelah ini kita akan hadirkan lagu Sinanggar Tulo yang dipopulerkan oleh Vicky Sianipar. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelah Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan gak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya sepanjang 1 jam ke depan pendengar semua akan kami hadirkan jazz music. Lagu dari nasional hingga internasional akan kami hadirkan sepanjang 1 jam ke depan menemani malam hari Anda pendengar semua. Dan untuk malam hari ini spesial, dari Azizia akan menghadirkan lagu-lagu yang dipopulerkan ulang atau di cover dengan sentuhan orkestra. Dan di lagu pertama akan kita awali dengan lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker, runner up Indonesian Idol 2026. Dan pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: When you sing, you begin with do, re, mi.
5: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
4: Do re mi fa so la ti do so do.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sedap, resmi, kesempatan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
3: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
3: Menjanjikan kemenangan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Kesuksesan. Pendengar, di pagi hari buta terlihat seorang pemuda dengan bungkusan kain berisi bekal di punggungnya tengah berjalan dengan tujuan mendaki ke puncak gunung yang terkenal. Konon kabarnya, di puncak gunung itu terdapat pemandangan yang indah layaknya berada di surga. Sesampai di lereng gunung, terlihat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh seorang kakek tua. Setelah menyapa pemilik rumah, pemuda mengutarakan maksudnya. "Kek, saya ingin mendaki gunung ini. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang paling mudah untuk mencapai ke puncak gunung." Si kakek dengan enggan mengangkat tangan dan menunjukkan tiga jari ke hadapan si pemuda. "Ada tiga jalan menuju puncak. Kamu bisa memilih sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan."
1: "Kalau saya memilih sebelah kiri."
0: "Sebelah kiri melewati banyak bebatuan." Setelah berpamitan dan mengucapkan terima kasih, si pemuda bergegas melanjutkan perjalanannya. Beberapa jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda terlihat kembali di depan pintu rumah si kakek.
1: "Kek, saya tidak sanggup melewati terjalnya batu-batuan. Jalan sebelah mana lagi yang harus aku lewati, Kek?"
0: Si kakek dengan tersenyum kembali mengangkat tiga jari tangannya dan menjawab, "Pilihlah sendiri, kiri, tengah, atau sebelah kanan."
1: "Jika aku memilih jalan sebelah kanan?"
0: "Sebelah kanan banyak semak berduri." Setelah beristirahat sejenak, si pemuda berangkat kembali mendaki. Selang beberapa jam kemudian, dia kembali ke rumah si kakek. Dengan kelelahan, si pemuda berkata,
1: "Kek, aku sungguh-sungguh ingin mencapai puncak gunung. Jalan sebelah kanan dan kiri telah aku tempuh. Rasanya aku tetap berputar-putar di tempat yang sama, sehingga aku tidak berhasil mendaki ke tempat yang lebih tinggi dan harus kembali kemari tanpa hasil yang kuinginkan. Tolong, Kek, tunjukkan jalan yang rata dan lebih mudah agar aku berhasil mendaki hingga ke puncak gunung."
0: Si kakek serius mendengarkan keluhan si pemuda. Sambil menatap tajam, dia berkata tegas, "Anak muda, jika kamu ingin sampai ke puncak gunung, tidak ada jalan yang rata dan mudah. Rintangan berupa bebatuan dan semak berduri harus kamu lewati. Bahkan kadang jalan buntu pun harus kamu hadapi. Selama keinginanmu untuk mencapai puncak itu tetap tidak goyah, hadapi semua rintangan, hadapi semua tantangan yang ada, jalani langkahmu setapak demi setapak. Kamu pasti akan berhasil mencapai puncak gunung itu seperti yang kamu inginkan, dan nikmatilah pemandangan yang luar biasa."
2: Pendengar, sama seperti analogi proses pencapaian mendaki gunung tadi, untuk meraih sukses seperti yang kita inginkan, tidak ada jalan yang rata, tidak ada jalan pintas. Sewaktu-waktu rintangan, kesulitan dan kegagalan selalu datang menghadang. Kalau mental kita lemah, takut tantangan, tidak yakin pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan pasti akan kandas di tengah jalan. Hanya dengan mental dan tekad yang kuat, mempunyai komitmen untuk tetap berjuang, barulah kita bisa menapak di puncak kesuksesan.
0: Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni tahun 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi, salam berjumpa kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga. Pendengar, bersama saya Joni Sihombing kembali hadir mengisi ruang dengar Anda, mengawali kebersamaan kita untuk siaran program 1 di hari ini. Lebih tepatnya di edisi Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Pendengar, kami informasikan sebelumnya bahwa sesaat lagi rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam akan kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda. Menantikan menit ke-30 atau menantikan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, saat nanti ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan yang nanti hadir bersama Ustadz Irsadi Nasution yang merupakan protokoler Kementerian Agama Kota Sibolga bersama host Edi Suheri. Dengan tajuk nanti pendengar adalah Doa Adalah Kekuatan Seorang Muslim. Kita nantikan beberapa saat lagi pendengar, pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan sesaat ini kami masih hadirkan ke ruang dengar Anda serangkaian lagu-lagu bernuansa Islami. Selamat pagi dan selamat menantikan.

0: nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pendengar, pukul 5:19 waktu Indonesia Barat saat ini, waktu di studio kami. Dan seiring ini kami juga menyapa untuk pendengar yang saat ini mendengarkan program 1 RRI Sibolga melalui aplikasi RRI Digital. Termasuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Dimanapun Anda berada pendengar, apapun aktivitas Anda yang diawali pada pagi hari ini, apakah itu masih bangun dari tidur sehingga mengawali aktivitas ringan. Namun tidak dapat kita pungkiri ada beberapa aktivitas yang pada saat subuh seperti ini telah kita mulai dengan rutinitas yang cukup padat, seperti halnya aktivitas pasar pagi yang biasanya dilaksanakan di beberapa pasar tradisional yang ada di Sibolga. Selamat pagi untuk Anda, semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik. Dan pendengar, kita masih tetap menantikan menit ke-30 saat nanti ke ruang dengar Anda kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam Berjaringan. Selamat pagi, kita pilih lagu yang berikut.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
3: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pendengar, saat ini pukul 5:28 menit waktu Indonesia Barat, kami informasikan untuk Anda pendengar bahwa sesaat lagi, menit ke-30 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Korwil 15 dan Korwil 16 bersama Ustadz Irsa Dinasution, merupakan protokoler Kementerian Agama Kota Sibolga yang nanti akan dipandu bersama Edi Suheri dengan judul Doa Adalah Kekuatan Seorang Muslim. Untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni tahun 2026. Kami yang bertugas dari studio, saya Joni Suhombing menyapa Anda pendengar dimanapun Anda saat ini mendengarkan program 1 RRI Sibolga. Selamat pagi dan selamat menantikan.

0: Hambaku menanya tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Dan mendekatiku dengan cara berdoa. Maka berdoalah kalian, kata Allah. Niscaya akan aku kabulkan. Nah, maka doa itu menjadi senjata bagi orang mukmin. Apa gitu kira-kira, Bang Anda?
1: Iya, ini senjata bagi seorang mukmin. Ya. Berarti ini kekuatan kita sebenarnya, Ustadz, ya?
0: Kekuatan.
1: Kekuatan, tapi sekaligus kelemahan kita. Tapi di hadapan Allah. Atau bagaimana ini, Ustadz?
0: Ada orang berdoa itu kan dengan cara merendah.
1: Ya.
0: Mungkin untuk apa namanya, karena Allah itu kuasanya, dia melemahkan diri di hadapan Allah. Toh kan Nabi kita juga mengajarkan kita berdoa untuk menunjukkan sikap bagaimana supaya Allah itu merasa apa namanya, perhatian full kepada kita. Agar doa-doa yang kita minta itu cepat dikabulkan. Maka ada orang yang meminta kan dengan tangan merendah bawah.
1: Yeah.
0: Ada orang mendoa dengan cara di atas begini.
2: Mengangkat tinggi-tinggi
0: ada juga kan, Bang kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Itu sebenarnya bagus. Artinya dengan cara merendah boleh. Kemudian meminta dengan belas kasihan boleh.
1: Belas kasihan.
0: Itulah maha pemberinya Allah tuh. Taubahnya kalau kita minta sama orang juga harus dengan merendah dulu. Baru dikasih.
1: Iya. Kepada seorang raja saja kita harus memujinya dulu.
0: Puji dulu.
1: Kalau mau
0: rendahkan dulu.
1: Ya, dalam surat menyurat kepada junjungan kami misalnya atau begitu kan. Oke, oke. Jadi Ustadz, doa ini bukan hanya sekedar ucapan ya Ustadz ya. Ini juga menunjukkan bahwasannya kita ini bergantung memang benar-benar kepada Allah Ustadz. Ini bolehkah doa ini seperti kata Ustadz tadi, ada yang rendah, ada yang tinggi, atau bagaimana? Apakah kita harus memang melafazkan setiap doa kita atau dalam hati seperti kata Ustadz juga tadi, Allah itu maha dekat begitu?
0: Iya, iya.
1: Nah, kita kan tanya juga, berarti dalam hati bisa Ustadz atau bagaimana nih?
0: Doa itu harapan.
1: Harapan.
0: Artinya kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah berdoa. Tapi doa itu kadang-kadang kita terbesit di hati kita atau kita langsung apa namanya minta sama Allah dengan cara zahir, ya kan? Itu semua sudah tergantung dengan doa, sudah terhubung dengan doa. Makanya begini, jangan sempat malas kita berdoa. Karena ada orang, beberapa orang malas berdoa, Bang kan?
1: Malas, iya, karena berdoa. Begini Ustaz, karena kadang kan ini sayalah dulu, jangan orang.
0: Iya, iya.
1: Allah kan tahu maksud kita apa.
0: Iya, iya, betul lah.
1: Allah itu tahu kebutuhan kita apa.
0: Oh iya.
1: Jadi kita serahkan saja kepada Dia begitu. Dia yang mengatur hidup kita nanti, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak benar-benar berpikir mengucapkannya begitu secara spesifik. Allah kan tahu begitu, bagaimana Ustaz? Iya.
0: Jadi di dalam konsep doa itu, walaupun doa itu sudah banyak, terus-terusan itu kita minta, ternyata gak dikasih.
1: Iya.
0: Nah, maka Nabi kita mengajarkan bahwa setiap ucapan itu sudah jadi bentuk pahala. Nah, artinya begini, orang yang menginginkan sesuatu itu tanpa dimintanya, karena Allah tahu apa yang ingin diberikannya, bagus. Kalau dimintanya lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena mengandung pahala. Kita mengangkat tangan aja kepada Allah itu sudah pahala luar biasa.
1: Sudah pahala Ustaz.
0: Pahala.
1: Nah, kemudian kita juga dengar Ustaz ini kan, doa-doa itu ada tempatnya yang mungkin yang paling mustajab
0: betul-betul,
1: yang paling dikabulkan oleh Allah begitu. Ini di mana nih Ustaz? Apakah di setiap tempat atau di masjid? Bahkan kita dengar di Masjidil Haram ini lebih tinggi lagi derajat doanya begitu, lebih cepat naiknya begitu. Gimana nih Ustaz?
0: Jadi menyangkut doa mustajab itu dalam Al-Qur'an seperti yang kita bacakan tadi, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya ada beberapa tempat di mana doa itu sangat kabul. Pertama seperti yang kita pelajari dalam kitab, ketika tetesan air hujan pertama, artinya pas turun hujan itu kabul doa. Kenapa begitu? Dulu kita tanya guru kita, artinya ketika terbuka pintu langit kita berdoa dikabulkan Allah. Kemudian yang kedua, baina azan wal iqamah, di antara azan
1: dan iqamah.
0: Ada orang menyibukkan diri, bahkan lupa kadang-kadang. Mungkin kita saja pun di antara azan dan iqamah, nah kita tunggu-tunggu gitu aja. Padahal sebenarnya itu sangat waktu yang sangat istimewa. Bagi yang tahu itu luar biasa. Ketika disibukkannya lisannya berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah itu. Kemudian yang paling kabul itu selain dari tempat itu, ada lagi kita minta doa kepada orang tua. Antara orang tua kepada anaknya kan. Tentu itu tak ada yang ditolak, diterima Allah semua. Maka kalau lagi sulit-sulitnya kehidupan, payah-payahnya, mungkin kita kurang kita katakanlah sama orang tua supaya kita didoakan gitulah. Dengan kesuksesan atau dengan kebahagiaan, lapang rezeki contohnya. Begitu kira-kira Pak Anda.
1: Iya, tadi Ustaz kan banyak menjelaskan tentang tempat di mana doa itu yang kira-kira paling mustajab begitu. Nah, kita berbicara tentang waktunya juga nih Ustaz. Waktu doa, waktu-waktu doa ini mustajabnya di mana saja? Apakah setiap waktu begitu? Memang setiap waktu kita berdoa, karena saya juga pernah dengar Ustaz, bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan kalau sendal jepitmu saja putus, mintalah sama Allah begitu. Artinya setiap saat Ustaz. Tapi kan ada waktu-waktu doa itu yang bobotnya paling berat, di mana nih Ustaz kira-kira?
0: Mengenai waktu doa itu, sebenarnya 24 jam Allah itu on time ya, menunggu kita. Bahkan kadang-kadang kita yang gak datang. Kemudian untuk doa yang paling mustajab yang berhubungan dengan waktu, mungkin di pertengahan malam lah. Kenapa? Karena begitu orang semua tertidur, kita malah menyibukkan diri sholat, kemudian berzikir lalu berdoa. Makanya ada orang yang mungkin lebih banyak kesusahannya, kemudian menyangkut dengan anak gitu kan. Dia lebih sering mendoakan di pertengahan malam. Kemudian tentu setelah sholat lah, sholat fardu itu.
1: Sholat fardu.
0: Luar biasa mustajab doa itu. Maka orang yang mendoa setelah sholat fardu, yakinlah tak ada doa yang ditolak Allah. Kalau doanya tak diterima di dunia, kata guru kita jadi tabungan di akhirat nanti.
1: Jadi
0: tabungannya.
1: Jadi tabungan pahala kita Ustaz ya. Kalau tidak dikabulkan di dunia, begitu. Itu jadi
0: tabungannya di akhirat.
1: Tabungan
0: kita. Atau ada juga pendapatnya begini. Ketika doa tak dikabulkan, misalnya dia minta dikasih Allah mobil. Ternyata enggak dikasih sampai meninggal dunia. Tapi dikasih sama anak. Itu doa dari orang tua kita.
1: Ini mirip dengan ini Ustaz kayaknya. Kalau gitu di fisika, energi itu tidak bisa hilang, tidak akan energi tidak hilang begitu, tapi dia berubah. Mungkin seperti itu Ustaz ya.
0: Iya.
1: Nilainya tetap sama, tapi wujudnya yang berubah begitu, atau mungkin bentuknya yang berbeda begitu.
0: Karena yang dimintanya tetap masalah rezeki.
1: Apa kan? Istilahnya, kalau nggak salah hukum kekekalan energi begitu. Ini kan ada tuh. Ustaz, di setiap doa itu kan, apalagi yang secara berjamaah, kita harus mendoakan pertama seluruh umat Muslim begitu. Kemudian kepada orang tua kita, dan doa kita secara spesifik nih Ustaz. Apakah itu harus bahasa Arab Ustaz? Ini agak awam nih sih. Gimana nih Ustaz nih? Karena kita kan tidak bisa mengungkapkan doa kita secara sesuai dengan harapan kita begitu. Bagaimana Ustaz?
0: Tentu dalam berdoa itu si Abdul Abdulnya dengan bahasa Arab. Namun yang paling suka Allah itu bahasa yang kita pahami sendiri.
1: Bahasa
0: yang kita pahami.
1: Yang kita pahami.
0: Artinya mungkin banyak orang tak dikuasainya bahasa Arabnya, tapi mampu dia memaknai bahasa Arab tersebut. Atau paham dia, rupa-rupanya tak sadar doa yang dibuatnya itu sudah bahasa Arab. Misalnya begini, ya Allah ampuni aku sudah menzolimi diriku sendiri. Itu kan ada doanya Rabbana zolamna ampusana. Tapi padahal dia memang gak hafal bahasa Arabnya. Begitu kira-kira. Doa yang paling ditunggu-tunggu Allah itu adalah doa yang menurut kita, kita paham apa yang kita minta. Maka si orang imam juga mendoa, dia jadi imam. Dia mendoa itu harus tahu dia maknanya apa. Gak boleh asal-asal mentang-mentang dapat dari Al-Quran didoakannya, gak bisa. Harus paham dia supaya enak nanti diaminkan oleh makmum di belakang. Artinya doa yang kita pahami.
1: Tadi mungkin yang bahasa Arab mungkin hanya secara umum saja Ustaz ya. Mungkin itu yang banyak kita dengar secara umum, misalnya bahasa-bahasa yang doa dalam berjamaah begitu. Nah, kan kalau kita sebagai orang awam kan ketemunya pas kita butuh sesuatu begitu. Kita bagaimana cara mengungkapkannya kepada Allah begitu kan. Tentu kita berpikir apakah aku memintanya dalam bahasa Arab atau bagaimana nih Ustaz. Tolong dijelaskan secara detail lagi nih Ustaz supaya lebih paham gitu.
0: Cara berdoa itu dengan bahasa Arab tadi. Artinya kalau misalnya kita meminta itu ibarat bahasanya begini, sebenarnya asal kita ini kan orang Arab, kita orang surga lah, begitulah. Nah kemudian karena memang kita terlahirnya di Sibolga, kita
1: bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda begitu.
0: Jadi bahasa itu pun berbeda-beda.
1: Berbeda-beda lagi.
0: Nah tidak menutup Allah itu tidak kenal dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun saja. Bahkan yang terbesit saja kadang-kadang dalam hati kita, bentuk doa itu Allah kabulkan. Itu luar biasanya. Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam hati kita. Kadang-kadang orang tua itu menengok kita, dia gak mau berterus terang dengan lisannya, tapi dalam hatinya sudah berdoa. Kita mau berangkat pulang kampung ini misalnya bang kan. Pulang kampung, kemudian udah naik kereta misalnya gitu. Dalam hatinya sambil dia menangis, dia sudah berdoa di situ. Ya Allah, langkah anakku ini di kepulangannya ini merantau, sukseskan deh Allah tahun depan. Padahal itu kan bahasa batin.
1: Bahasa batin.
0: Dikabulkan Allah.
1: Itu yang lahir dari bisikan hatinya.
0: Dari hatinya.
1: Dari hatinya. Tanpa diucapkannya.
0: Tanpa diucapkannya.
1: Tapi dikabulkan.
0: Dikabulkan.
1: Ada Allah. Seperti itu Ustaz ya.
0: Luar biasa ya.
1: Apalagi kita ucapkan Ustaz ya.
0: Apalagi diucapkan. Atau bahasa mandailingnya dia. Bahasa tafsel.
1: Bahasa tafsel. Iya.
0: Sukses mania anak dalam hatinya dikabulkan Allah.
1: Iya. Tapi hanya terbersih dalam hati aja Ustaz ya. Tapi dengan keinginan yang kuat mungkin seperti itu Ustaz ya.
0: Ikhlas dia.
1: Keyakinan dan betul-betul meminta kepada sang yang kita bergantung sama Allah begitu Ustaz ya. Nah Ustaz, doa kita ini kan kadang harapan kita Ustaz kalau bisa secepatnya lah dikabulkan begitu Ustaz ya. Nah bagaimana sikap kita Ustaz jika yang kita minta ini tidak kunjung dikabulkan begitu, apa yang harus kita, bagaimana kita menyikapi ini Ustaz?
0: Jadi persyaratan-persyaratan doa itu pun ada. Dalam hal contohnya kalau Allah tak mengabulkan bukan berarti kita tuntut, tapi terus-terusan kita minta. Atau kadang-kadang
1: jangan sampai bosan gitu saya.
0: Jangan sampai bosan berdoa. Walaupun itu aja. Bukankah ketika kita berdoa itu dalam satu waktu terusnya kita minta ampunan dosa untuk orang tua kita?
1: Yeah.
0: Atau mas, misalnya begini, anak gadis tak laku-laku, berdoa dia sudah 2 tahun tak dikabulkan Allah.
1: Setiap hari.
0: Setiap waktu.
1: Setiap waktu.
0: Artinya setiap waktu sholat kan, ya Allah datangkan jodohku. Ternyata belum datang-datang.
1: Datang ya.
0: Kayak mana sikapnya? Apakah memang dicukupkannya sampai di situ doanya? Atau malah mungkin kadang-kadang ketika berdoa itu ada yang salah.
1: Iya.
0: Salah satu yang menghalangi doa banyak.
1: Apanya Ustaz?
0: Nah, kurang banyak istighfar sebelum berdoa. Kemudian syarat berdoa itu harus dibarengi dengan sholawat. Bersholawat kita dulu banyak-banyak. Kemudian yakin kita bahwa setiap doa kita itu dikabulkan Allah.
1: Berarti
0: tadi tidak bersolawat dia kurang yakin dengan permintaannya atau main-main.
1: Main-main
0: dalam meminta walaupun setiap waktu dimintanya. Jadi jangan kita tuntut pula Allah nggak ngasih sementara cara kita meminta itu salah.
1: Ada ininya Ustaz ya, ada tata caranya begitu. Tata ya. Tata
0: cara berdoa, betul.
1: Iya, bukan ujuk-ujuk, ya Allah aku minta ini,
0: buat
1: aku minta. Kasih aku harta yang banyak, misalnya begitu Ustaz. Dan kenapa sampai hari ini belum ada begitu. Nah, berarti kita harus memuji Allah dulu, kemudian bersalawat.
0: Caranya yang salah kan?
1: Iya.
0: Kalau dilalui caranya itu, dipuji-puji Allah dulu atau sholawat.
1: Yeah. Nah,
0: makanya ada satu kitab menjelaskan bahwa ketika doa itu tak bersholawat, maka doa itu terkatung-katung antara langit dan bumi.
1: Oh,
0: terkatung-katung.
1: Jadi ibaratnya pintu gerbangnya entah kemana gitu ya. Masuknya dari mana ini gitu? Enggak tahu dia arahnya kemana gitu saya.
0: Oke lah.
1: Jadi doa yang memang betul-betul sudah dipikirkan dengan matang Ustaz ya. Ya pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara di Jumat pagi ini begitu ya. Tadi Ustaz kita sudah banyak membahas panjang lebar nih tentang kekuatan doa seorang mukmin begitu ya. Kenapa disebut seorang mukmin bukan muslim itu? Aku belum tahu paham juga ini sebenarnya gitu. Dan sekalian Ustaz nih, poin paling penting dari pembahasan kita ini sekaligus closing statement-nya.
0: Jadi makasih Bang. Jadi kita simpulkan masalah doa ini, doa atau kekuatan doa seorang mukmin. Kalau dia mukmin sudah jelas muslim.
1: Iya.
0: Tentu orang-orang mukmin itu banyak doanya kepada Allah, banyak permintaannya.
1: Iya.
0: Karena kepada siapa lagi dia berharap kecuali kepada Allah. Cuman kadang-kadang ketika doa tak dikabulkan, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan, terus minta sama Allah.
1: Yeah.
0: Karena Allah itu Maha Pemberi, dan apapun yang kita inginkan kepada Allah, tentu Allah mengabulkan. Kalau tak dikasih hari ini sama kita, besok. Kalau tak besok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Toh pada akhirnya kita meninggal, dikasih sama anak. Nggak dikasih juga sama anak, dikasih sama cucu.
1: Yeah.
0: Maka banyak orang-orang tua kita dulu miskin dimintanya rezeki, tapi Allah memberikan kepada cucu. Oleh karenanya kalau berdoa itu kita ikuti aturan-aturannya supaya cepat dan lebih mudah Allah kabulkan. Dengan cara kita suci, kemudian memuja dan memuji Allah dulu, bersolawat kita sebelum meminta agar supaya doa itu cepat dikabulkan. Mungkin begitu kesimpulannya kan.
1: Terima kasih Ustaz atas pertemuan kita di pagi ini, banyak menjelaskan tentang kekuatan doa ini, sebagaimana sih sebenarnya untuk seorang muslim, dan ini juga menjadi senjata untuk kita ya, bagi seorang mukmin saat manusia itu menutup pintu pertolongan, Allah masih membuka pintu langit bagi orang-orang yang mau berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Pagi Islam untuk edisi hari ini, Jumat 5 Juni tahun 2026, yang kami siarkan secara berjaringan dari Korwil 15 dan Korwil 16, produksi RRI Sibolga. Tentunya pendengar, selanjutnya kita akan jalan tepat pukul 6 saat kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda buletin berita daerah pagi ini. Selamat pagi dan selamat menantikan.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah.
1: Saatnya menyampaikan berita.

Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya BPBD Tapanuli Tengah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca yang tidak menentu. Nelayan kecil dan nelayan tradisional mengaku kesulitan untuk memperoleh bantuan permodalan. Dan inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali dengan berita yang pertama.

0: terkait dengan mempersiapkan generasi yang tangguh bencana nih Pak James ya. Sedini mungkin kita mulai di lingkungan keluarga, kita berikan edukasi untuk mitigasi suatu bencana Pak James. Untuk anak-anak kita juga kita persiapkan bagaimana sih jika terjadi bencana itu jalur mana yang harus kita lewati. Jadi diberikan pemahaman dan gambaran gitu. Jika terjadi banjir, kena ke rumah, kita mengungsi kemana? Karena bencana kita nggak tahu pagi malam siang. Lebih sering malam ya kan. Tiba-tiba
1: pas tidur gitu ya.
0: Pas tidur mati lampu pula, sinyal tak ada, sinyal handphone kan gitu. Jadi diedukasi, mari kita mengedukasi keluarga kita sendiri untuk siap melakukan mitigasi bencana sehingga kita siap menghadapi bencana tersebut.
2: BPBD bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan serta meningkatkan kesiapsiagaan guna menekan dampak bencana. Warga juga dihimbau tetap tenang, tidak mudah panik, dan selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah demi menjaga keselamatan bersama. James melaporkan.
3: Nelayan kecil dan nelayan tradisional mengaku kesulitan untuk memperoleh bantuan permodalan. Laporannya disampaikan Dini Siahaan.
4: Sampai saat ini, akses permodalan masih menjadi kendala utama para nelayan kecil dan nelayan tradisional di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Pengajuan kredit ke perbankan yang dinilai cukup rumit telah membuat nelayan kecil dan nelayan tradisional di daerah ini lebih memilih meminjam uang kepada rentenir. Meski menyadari resiko lebih tinggi, namun nelayan merasa proses mendapatkan pinjaman dari rentenir lebih mudah dan lebih cepat. Hal itu dikatakan Alfian, praktisi perikanan di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya peningkatan modal nelayan kecil dan nelayan tradisional di kedua daerah ini. Alfian yang ditemui kemarin di kawasan Pasar Ikan Jalan Ahmad Dahlan Sibolga itu mengatakan, nelayan kecil dan nelayan tradisional harus keluar dari jeratan rentenir dengan cara membentuk koperasi untuk mengatasi sejumlah persoalan nelayan.
5: Makanya masuk bergabung di dalam koperasi sehingga sudah bisa dipermudah. Jangan lagi meminjam kepada rentenir-rentenir yang notabene-nya nanti hasil ataupun pendapatan dari nelayan tadi habis untuk para rentenir-rentenir tadi.
4: Kemudian Alpian mengatakan dengan membentuk koperasi atau menjadi anggota koperasi, keperluan nelayan kecil dan nelayan tradisional dapat terbantu termasuk dalam soal permodalan. Dini Siahaan melaporkan.
3: Jalan provinsi mulai dari kawasan AR Surbakti atau Tugu Ikan Sebuluan Raya sampai saat ini masih rusak parah dan tak kunjung diperbaiki. Sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah pun menagih janji Gubernur Sumatera Utara soal perbaikan jalan tersebut. Berikut laporan Muaf dan Ciga.
6: Jalan provinsi di kawasan AR Surbakti Sibuluan Raya hingga Jalan Abdur Rajab Simatupang Sibuluan Nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng sampai kini tak kunjung diperbaiki. Jalan yang berlobang terkadang membuat pengemudi harus berhati-hati melintas dan sabar menghadapi kemacetan kendaraan. Irwansa selaku pengguna kendaraan mengaku sangat prihatin dengan kondisi jalan provinsi mulai dari Tugu Ikan Sibuluan yang rusak parah. Setiap melintasi jalan itu kendaraan harus melaju pelan akibat lobang jalan dan gundukan tanah. Ditambah lagi debu jalan yang cukup tebal dapat mengganggu kesehatan. Menurut Irwansa, persoalan jalan itu sudah sering disampaikan pengguna kendaraan maupun masyarakat setempat, baik melalui media massa atau media sosial, namun perbaikan jalan belum juga dilakukan. Kemudian, jalan provinsi yang rusak parah itu juga merupakan akses utama masyarakat, mengingat banyaknya pemukiman penduduk, fasilitas pendidikan, pusat ekonomi, wisata, dan jalur alternatif lain menuju kawasan perkantoran.
7: Kalau menurutku, kalau kondisi jalan yang ditunggu ikan itu memang sangat hancur kali ataupun memang sudah tidak stabil kalau kita jalani. Kalau bisa segeralah ditanggapi agar supaya pengendara ataupun masyarakat sekelilingnya dapat berjalan dengan senang menengok situasi dan kondisi jalan itu dan jangan seperti yang saat sekarang ini. Kayaknya udah enggak nyaman lah karena masalahnya sudah hancur kali jalannya karena yang mana lagi banyak dengan debu, untuk beraktivitas pun terkadang macet karena penyebabnya itu tadi karena jalan itu memang sudah hancur.
6: Pengakuan sama juga disampaikan Ribu Simatupang, warga Sibuluan Nauli. Menurutnya, perbaikan jalan provinsi mulai Tugu Ikan Sibuluan harus segera dilakukan. Ribu juga menagih janji Gubernur Sumatera Utara Gubsu Bobby Nasution saat berkunjung ke Tapteng beberapa bulan lalu bila proses perbaikan akan dimulai pada Juni 2026 ini sepanjang 2 km. Perbaikan jalan juga diakui

0: Lodewijk Marpaung, PLT Lurah Sibulan Raya. Lodewijk berharap janji Gubsu di bulan Juni ini segera ditunaikan karena masalah kerusakan jalan mulai Tugu Ikan Sibulan Raya ini merupakan masalah hajat orang banyak yang perlu dituntaskan. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
1: Sumber daya manusia untuk mengurusi koperasi perlu mendapat pelatihan agar dapat menjalankan koperasi sesuai dengan azas koperasi. Berikut laporan Denny Siahaan.
2: Meskipun mengalami peningkatan pada jumlah serta kuantitas, namun secara pelayanan, koperasi di Sumatera Utara dinilai belum sejalan dengan tujuan koperasi di Indonesia. Penilaian itu dikatakan Omar Sitanggang, pemerhati usaha ekonomi kecil di Tapanuli Tengah, terkait upaya memajukan sisi pelayanan dan sumber daya manusia pengelola koperasi. Menurut Sitanggang yang ditemui di kawasan perikanan Pondok Batu Saru di Tapanuli Tengah, sampai saat ini masih terjadi penyimpangan dalam pengelolaan sejumlah koperasi yang ada, seperti seringnya terjadi pengaburan hak dan kewajiban anggota, serta penyimpangan yang dilakukan oleh para pengelola koperasi. Karena itu ia meminta seluruh pengurus atau pengelola koperasi di Sumatera Utara, khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah, untuk kembali pada kaidah koperasi yang sebenarnya, yakni gotong royong.
3: Meningkat jumlah anggota, meningkat jumlah aset, ya, tapi secara kualitatif menurun. Artinya mereka sudah ada yang menyimpang dari falsafah. Perlu diluruskan. Memang kita akui, pengurus-pengurus sekarang ini banyak hanya di kertas.
2: Selanjutnya Sitanggang juga mengatakan koperasi yang ada di wilayah kota Sibolga dan Tapanuli Tengah secara manajemen termasuk dalam kategori sehat dan belum mendapatkan penyimpangan yang berarti. Denny Siahaan melaporkan.
1: Masyarakat berharap pemerintah membuka lapangan kerja guna meminimalisir jumlah pengangguran yang semakin meningkat di daerah ini. Lian Nasution menurunkan laporannya.
4: Dalam upaya mencegah kenakalan generasi muda, pemerintah diharapkan dapat membuka lapangan kerja di daerah ini. Hal itu disampaikan Nata Ritonga, salah seorang warga Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait meningkatnya kenakalan generasi muda di tengah masyarakat. Ia mengatakan, dengan tersedianya lapangan kerja di daerah ini, para pemuda mendapatkan kesempatan atau peluang untuk menyalurkan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Nata juga menambahkan, akibat tidak tersedianya lapangan kerja menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kriminalitas seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun perilaku negatif lainnya.
5: Pemerintah khusus untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama membuka lapangan kerja untuk generasi muda, agar bisa menghindari dari pergaulan bebas atau pengaruh-pengaruh kehidupan yang negatif lah, seperti terlibat di narkoba dan kenakalan-kenakalan remaja.
4: Dengan menekan angka pengangguran, suasana kondusif dapat diwujudkan sehingga kehidupan yang lebih layak dapat dirasakan masyarakat di daerah ini. Lian Nasution melaporkan.
1: Polres Sibolga berhasil mengungkap 6 kasus narkotika dan mengamankan 10 tersangka selama pelaksanaan operasi Antiktoba 2026. Laporannya disampaikan James Franciscus.
6: Polres Sibolga merilis hasil pengungkapan kasus narkotika dalam operasi Antiktoba 2026 melalui konferensi pers yang digelar di lobi Polres Sibolga pada Rabu pagi. Wakapolres Sibolga Kompol Arifin B. Tampupul mengatakan, Satres Narkoba berhasil mengungkap 6 laporan polisi dengan mengamankan 10 tersangka, terdiri dari 9 laki-laki dan seorang perempuan. 3 diantaranya merupakan residivis kasus narkotika.
7: Dilaksanakan dari tanggal 13 Mei sampai dengan 2 Juli 2006. Laporan polisi sebanyak 6 laporan polisi untuk kasus Satres Narkoba, kemudian TKP-nya berada di wilayah hukum Polres Sibolga. Tersangka ada 10, 9 laki-laki dan 1 wanita, 3 diantaranya residivis dengan capaian target selama operasi 2 TO tempat, 2 TO orang, 2 TO. Target pencapaian selama operasi ini untuk Polres Sibolga 100%. Kemudian barang bukti yang diamankan, barang bukti narkotika sebanyak 6,19 gram. Kemudian barang bukti lainnya ada uang tunai sebesar Rp781.081.000. Kemudian 4 unit handphone, 1 buah timbangan digital. Status tersangka, 10 orang tersangka terlibat jaringan narkotika, penjual, pengedar, dan kurir. Kemudian pasal yang kami terapkan, pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 tentang penyusuan pidana. Kemudian pasal 601 perlengkapi 609 ayat 1 huruf A, contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, contoh Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2006 tentang penyusuan pidana. Kemudian pasal 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
6: Enam kasus yang diungkap terdiri dari 2 target operasi tempat, 2 target operasi orang, dan 2 kasus non-target operasi. Dengan capaian tersebut, Polres Bulga berhasil memenuhi target pengungkapan operasi Antiktoba 2026 hingga 100%. James melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus memperkuat program Universal Health Coverage ataupun UHC guna memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan yang mudah dan terjamin. Liana Sution menurunkan laporannya.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, Lisnawati Panjaitan, menyatakan dukungannya terhadap kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh Lapas Kelas 2A Sibolga. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Dalam sambutannya, Lisnawati juga menyampaikan apresiasi kepada pihak Lapas Kelas 2A Sibolga yang telah menginisiasi kegiatan sosial tersebut. Ia menilai sinergi antar instansi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Lisnawati juga menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini terus menjalankan program yang sejalan dengan visi pembangunan nasional melalui program Astacita Presiden serta visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
8: Di mana dengan adanya pelaksanaan kesehatan cek gratis ini bisa kita lebih dini, secara dini untuk melakukan yang terbaik kepada warga kita. Kami dari Dinas Kesehatan akan terus mendukung program ini dan kami menyampaikan rasa terima kasih dan semoga kepada lembaga kesehatan Kelas 2A Sibolga, Bapak sehat selalu dan masih mempunyai dukungan program-program yang lebih semangat lagi untuk ke depan untuk mensukseskan program visi misi dari Bapak Presiden maupun Bapak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati, di mana bahwa warga Tapanuli Tengah tidak boleh ada yang terlantar jika dia sakit. Dapat kami sampaikan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai program namanya program UHC. Artinya apa? Program UHC itu adalah memastikan bahwa warga Tapanuli Tengah mempunyai akses yang pasti untuk memperoleh pelayanan. Jika Bapak Ibu sakit, jangan ragu untuk datang berobat, baik itu ke puskesmas maupun ke rumah sakit. Karena pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjamin akses, penjaminan pelayanan kesehatan kepada Bapak Ibu dengan cara mengaktifkan BPJS. Jadi kalau nggak ada BPJS-nya, kalau sakit jangan takut datang untuk berobat. Baik itu yang menunggak, misalnya dia sudah mandiri selama ini ya, tapi dia nggak ada lagi uang untuk membayar karena memang nggak ada uang. Laporkan segera kepada petugas lurah, petugas camat, maupun kepada bidan-bidan kami. Supaya nanti mereka akan memberikan data Bapak Ibu kepada kami, Dinas Kesehatan, kami aktifkan. Tapi dia benar-benar tidak mampu.
4: Dengan langkah tersebut, Pemkab Tapteng berharap tidak ada warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan karena kendala administrasi maupun ekonomi. Liana Sution melaporkan.
1: Pendengar dari dunia olahraga, meski tidak diunggulkan, timnas Portugal diprediksi akan masuk final dan bahkan menjuarai kompetisi Akbar Piala Dunia 2026 dengan bermodalkan solidaritas strategi dan juga formasi yang diisi pemain berkelas dunia di setiap posisinya. Selengkapnya dilaporkan Muaf dan Jiga.
0: Gelar Gelaran turnamen sepak bola terakbar Piala Dunia akan kick off di pertengahan Juni 2026 ini dan diprediksi para kandidat favorit juara akan mampu meraih kemenangan pada fase penyisihan grup sekaligus merebut tiket ke putaran final seperti timnas Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, Argentina, dan Jerman. Meskipun tidak diunggulkan, timnas Portugal diprediksi akan menjadi lawan tangguh, kemungkinan akan masuk hingga putaran final dan bahkan mampu menjuarai kompetisi 4 tahunan itu. Menjadi langganan di 6 edisi Piala Dunia, tentu timnas Seleção besutan Roberto Martinez ini akan berusaha keras memenangkan trofi Piala Dunia yang sejalan juga dengan misi para pemain untuk memberi kado manis kepada sang legendaris Cristiano Ronaldo yang tahun ini genap berusia 41 tahun. Portugal hari ini jangan dianggap sebelah mata. Meski tidak dijagokan jadi juara Piala Dunia, Portugal akan menjadi ancaman serius bagi siapapun karena Portugal memiliki generasi emas berkelas dunia. Dengan menggunakan formasi 4-2-3-1, Portugal dalam starting line-up-nya akan diisi pemain top bintang mulai dari belakang hingga ke depan lapangan yang siap menghadapi laju dan strategi lawan hingga mencuri kemenangan tak terduga. Di starting line-up-nya nanti juga diprediksi Portugal akan diisi pemain terbaiknya mulai dari kiper Diego Costa, kombinasi bek tengah senior dan junior Ruben Dias dan Gonçalo Inácio, kemudian ada fullback Nuno Mendes dan Cancelo, selanjutnya di lini tengah ada John Neves dan Vitinha, gelandang serang ada Bruno Fernandes, gelandang sayap kanan Bernardo Silva yang akan menyuplai asis sempurna kepada mentor Portugal sekaligus striker yaitu sang bintang Cristiano Ronaldo. Jason Walker, Panggabean pecinta sepak bola sekaligus Piala Dunia warga Kabupaten Tawaltinga, menyebut performa timnas Portugal sebenarnya tidak diragukan lagi. Di setiap event Piala Dunia, timnas Portugal selalu masuk ke putaran final. Ditambah lagi selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa, Portugal mampu meraih 4 kali kemenangan, sekali seri dan sekali kalah. Bermain cepat dan mampu membalikkan keadaan saat pertandingan, Jason Panggabean mengaku optimis timnas Portugal yang dikomandoi CR7 atau sapaan Cristiano Ronaldo akan mengamankan satu tiket final lewat kombinasi para pemain top dunia. Menjawab keraguan terhadap kehadiran Ronaldo yang akan memperburuk permainan Portugal, Jason menepis isu dan pandangan negatif tersebut. Dan sebaliknya, Ronaldo kali ini akan membawa angin keberuntungan bagi Portugal untuk meraih kemenangan. Jangan lupakan sejarah, kehadiran Ronaldo di timnas Portugal cukup berjasa, berhasil membawa timnas Portugal keluar dari jalur pecundang sebagai skuad dan kini menjadi timnas yang solid termasuk berhasil membawa raihan gelar hingga membuktikan kualitas Portugal dengan lolos di 6 edisi Piala Dunia, 6 edisi Euro, serta memenangkan 3 trofi mayor.
9: Portugal itu tim yang terkuat karena ada situ pemain baik itu dari kiper, gelandang, striker ataupun penyerang, dan saya memprediksi pasti Portugal bisa jadi juara dan banyak pemain-pemain berkelas dan sudah berpengalaman di dunia. Saya optimis Portugal tetap pasti juara.
0: Di momentum Piala Dunia 2026 ini, Portugal berada di grup K yang bergabung dengan timnas Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Gelaran Piala Dunia akan dimulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Demikian, Mufdan Jiga melaporkan. Salam olahraga.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPBD Tapanuli Tengah mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca yang tidak menentu. Nelayan kecil dan nelayan tradisional mengaku kesulitan untuk memperoleh bantuan permodalan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Sihombing mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sekian buletin berita daerah untuk pagi ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis. Faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya.
2: Tiga, jaringan berita nasional.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.